0: Rosalia, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana sampai sufu sanara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naker Trans Sulawesi Tengah mencatat program Tim Ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi di daerah tersebut menyasar 4 kabupaten yakni Sigi, Poso, Parigi Motong, dan Morowali. Jadi tahun ini program Tim Ekspedisi Patriot diperkecil pada 4 kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah dengan masing-masing fokus pada sektor ekonomi dan digital, peternakan, pangan dan industri, serta kesehatan dan keamanan, kata Kepala Seksi Sarpras Dinas Naker Trans Sulawesi Tengah, Medi di Palu pada hari Rabu. Ia mengatakan di Sulawesi Tengah terdapat 13 kawasan transmigrasi terdiri dari 10 kawasan yang dipegang Kementrans dan juga 3 lainnya kawasan prioritas nasional. Kariba Kaufuna, Indonesia dan Selandia Baru memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama di sektor gizi dan pertahanan. Kolaborasi ini dianggap menjadi tahap strategis untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Fokus kerjasama mencakup penyelenggaraan Joint Mineral Commission bidang pertahanan, juga pemenuhan gizi pada yang membutuhkan. Indonesia kini memperkuat langkah dalam pangan melalui program Makan Bergizi Gratis. Toto menekankan perbaikan gizi merupakan misi krusial. Hal tersebut demi mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, Dr. Surya Wiranto memberikan pendapat. Surya menilai kerjasama tersebut merefleksikan perubahan dalam diplomasi bilateral menuju kemitraan strategis yang mengintegrasikan. Sampai sufu sarara fisiamo kariba salia tinti ufalu. Yakuani popia fai kami pancili, Rika Ribasalia, Tinti Sasio.

0: za poromo kami ulea. Roa, ko kabusumi ni tokomi rai mama ya makamoka ini berapa moje
1: berakil
0: tambang tojak ya bahasa sata ala nemu malipo bahasa ta
2: kan rapa kita ante nganangan ante roa wata tokai ini
0: hai ni toku barisema botano balik tamboto mokai limo
1: rai mama ya makamoka ini.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya teose.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya, kita berjumpa lagi di Sarapan Umempoi. Kali ini kita akan berbicara tentang peran UMKM mengurangi angka kemiskinan. Dan baik sahabat budaya, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Jadi usaha mikro kecil atau kecil dan menengah UMKM, nah ini adalah kelompok usaha yang memiliki presentasi serta kontribusi yang besar di Indonesia. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini adalah sudah terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar, yaitu perluasan kesempatan kerja dan juga penyerapan tenaga kerja. Pembentukan produk domestik bruto, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Nah, meskipun dari sisi skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM masih relatif tidak sebesar perusahaan dengan skala besar. Namun masih banyak orang yang nyaman melakukan bisnis dengan skala ini karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro dan kecil menengah, serta keunggulan tersebut sulit didapatkan pada skala bisnis yang lebih besar. Salah satu keunggulan yang utama pada sektor UMKM adalah kemudahan dalam mengadopsi dan juga mengimplementasikan teknologi baru dan juga inovasi dalam bisnis. Ya. Nah, ada beberapa aspek utama mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, yaitu pergerakan utama ekonomi nasional. UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Nah, peran dominan ini menjadikan UMKM sebagai penggerak utama dalam ekonomi negara. Kemudian ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki kemampuan untuk menjadi jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan menyediakan berbagai jenis pekerjaan dan juga peluang bisnis. UMKM membantu meningkatkan taraf hidup banyak keluarga. Selain mereka berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran dan juga tingkat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: Seperti serius betul kau mau hilir, Wak.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

Sahabat budaya, seperti topik kita ya, peran UMKM mengurangi angka kemiskinan. Kalau tadi ya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kenapa? Dengan membuka lapangan kerja ya, dengan menyediakan berbagai jenis pekerjaan dan juga peluang bisnis, UMKM membantu meningkatkan taraf hidup banyak keluarga. Nah, berikutnya bisa meningkatkan devisa negara. UMKM juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, terutama yang berkualitas tinggi, mampu menarik minat konsumen mancanegara. Dengan memasarkan produk mereka ke pasar internasional, UMKM membantu mendiversifikasi sumber pendapatan negara dan juga meningkatkan arus masuk devisa. Nah, contohnya produk kerajinan tangan atau tekstil dan juga makanan olahan Indonesia seringkali menemukan pasar yang kuat di luar negeri. Nah, pilar penting di masa krisis. UMKM seringkali menjadi penopang utama perekonomian di masa krisis. Fleksibilitas juga kemampuan adaptasi UMKM memungkinkan mereka untuk bertahan dan bahkan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Selama krisis ekonomi, UMKM membantu menjaga kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa aktivitas ekonomi terus berjalan, terutama di daerah pedesaan dan juga komunitas lokal. Kemampuan mereka untuk bertahan dan juga memutar ekonomi lokal menjadi UMKM sebagai stabilisator penting dalam perekonomian nasional. Nah, kemudian juga mengentaskan kemiskinan, sahabat budaya. Dengan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja, UMKM memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Mereka menyediakan peluang bagi individu yang mungkin tidak memiliki akses ke pekerjaan di sektor formal. Melalui UMKM, banyak orang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memperoleh penghasilan yang stabil. UMKM tidak hanya menyediakan pekerjaan, sahabat budaya, tetapi juga memberikan keterampilan dan juga pengalaman yang berharga bagi para pekerja yang pada gilirannya membantu mereka keluar dari kemiskinan.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Makasumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, Kalimanjobuna, Kanagana, Saiteos.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Sampai sebesar arahku, pura-pura sahabat budi sejenak lagi. Waktu kita sampai di jam 9 menemani Komio masih di sarapan Wempoi. Yaitu ini berkaitan dengan peran UMKM dalam membantu perekonomian Indonesia ya. Jadi meratakan tingkat perekonomian. UMKM ini berperan penting dalam meratakan perekonomian, diantaranya rakyat kecil, sahabat budaya. Mereka memberikan kesempatan ekonomi di daerah-daerah yang mungkin kurang berkembang atau kurang terlayani oleh industri besar. Nah, dengan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil, UMKM membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah, perkotaan dan pedesaan. Nah, ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan. Kemudian juga sebagai sumber devisa melalui ekspor ya, dengan kualitas produk yang semakin meningkat, UMKM berkontribusi signifikan terhadap devisa negara melalui aktivitas ekspor. Kemudian produk UMKM seperti kerajinan tangan, fashion, dan juga makanan khas seringkali memiliki daya tarik yang besar di pasar internasional. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi para penguasa UMKM, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Dalam menjalankan bisnis, kondisi internal dan juga eksternal pasti akan mempengaruhi kinerja dari bisnis yang dijalankan. Baik itu usaha UMKM maupun usaha berskala besar, oleh karena itu kunci penting untuk menjadikan bisnis tersebut dapat berkembang adalah dengan merencanakan dan juga mengimplementasikan. Ini keseleo ya. Ya. Yang tepat dan juga sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Nah, dalam masa seperti sekarang revolusi industri sampai 4.0 di mana teknologi sangat dijunjung tinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa teknologi saat ini menjadi salah satu pilar penting bagi kemajuan UMKM. Kita tahu bahwa pengguna media sosial juga semakin meningkat, sahabat budaya. Bahkan di era digital seperti saat ini, setidaknya media sosial ini efektif membantu para pengusaha UMKM untuk terus berkembang. Maka muncullah beberapa e-commerce sebagai wadah bagi para pelaku UMKM dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan juga teknologi.
1: Peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples pitch ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pitch dan PIG atau pitch terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Sahabat Budaya, pengembangan inovasi dan juga kewirausahaan UMKM ini adalah ladang subur bagi inovasi dan juga kewirausahaan. Nah, disinilah banyak ide baru yang lahir, diuji dan juga dikembangkan. Karena skala usaha yang relatif kecil, UMKM memiliki fleksibilitas untuk mencoba pendekatan baru dan juga berinovasi tanpa terkait oleh birokrasi yang sering membatasi perusahaan besar. Banyak inovasi dalam produk, layanan, dan juga proses bisnis di Indonesia ini bermula dari UMKM. Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai inkubator bagi para wirausahaan muda yang ingin mengembangkan kemampuan mereka dalam bisnis. UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, terutama di daerah pedesaan dan juga kota-kota kecil, ya sahabat budaya. Mereka membantu menjaga perputaran uang di tingkat lokal dengan mempekerjakan penduduk setempat dan juga menggunakan bahan baku yang ada di sekitar mereka. Nah, UMKM juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia. Banyak usaha kecil dan mikro yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan, terutama di sektor informal. Dengan berwirausaha, perempuan dapat memperoleh penghasilan sendiri yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga mereka dan juga penguatan peran mereka dalam masyarakat. Dan selain itu, sahabat budaya, keterlibatan perempuan dalam UMKM juga membantu mengurangi kesenjangan gender dalam perekonomian, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan meningkatnya persaingan global, UMKM berperan dalam meningkatkan daya saing nasional. Mereka menjadi bagian dari rantai pasok industri yang lebih besar, memberikan produk dan layanan yang dapat bersaing di pasar internasional. Banyak produk UMKM di Indonesia ini telah diekspor ke berbagai negara, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi untuk bersaing di panggung global. Nah, namun untuk lebih meningkatkan daya saing, UMKM perlu didukung dengan akses yang lebih baik ke teknologi, kemudian modal, dan juga pasar internasional, ya. Kita coba terima penelpon yang mau bergabung, ya, sebelum saya akhiri di jam 9 nanti. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Warni.
0: Iya, Pak Budi. Ya, silakan.
1: Jadi UMKM kita ini
0: Halo Pak Budi, silakan masuk di ini ya. Saya tutup dulu di 0811 ya. Ini agak terganggu. Oke. Okay. Dan baik, Pak Budi, silakan bergabung di 0811 ya, sebelum kita berakhir di jam 9. Nanti jam 9 akan dilanjutkan dengan rekan Jojo. Masuk di sini di 0811 456 03875, Pak Budi. Karena ini kita berbicara tentang peran UMKM mengurangi angka kemiskinan. Saya tunggu beberapa menit lagi, Pak Budi, masih ada waktu. Silakan, karena di 081 ini agak kresek tadi ya. Dan sebentar juga nanti kita akan ada narasumber kayaknya ya. Nanti di jam 9 Komio bisa dengan rekan Jojo ya. Topik kita masih sama, yaitu tentang peran UMKM mengurangi angka kemiskinan. Ya, saya masih beri waktu Pak Budi beberapa menit lagi. Silakan bergabung di layanan telepon kami 0811 456 03875 ya. Saya coba lihatkan dulu siapa yang akan menjadi narasumber kita sebentar di sarapan UMPOI. Baik. Sahabat budaya, karena nanti di jam 9 ya, setelah informasi pas jam, nanti Komio boleh gabung lagi. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Sampai jumpa secara ragu, pura-pura sahabat budaya tuntas sudah kebersamaan kami dan dengan Kumio dari dini jam 5 sampai di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Warni undur diri dan selamat pagi.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang Batasumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pakareba sampai subuh saraku pura-pura ataupun talingai program hampir di Palu. Rimba pun kami berada. Kami yang ada di Palu bagian utara, Palu selatan, Palu timur, Palu barat, Aganemora, Palu. Nah dua mai. Senang sekali pagi ini kami masih tetap mendengarkan siaran kami di program hampir di Palu. Napa nih sangaka suara budaya tanpa sanggani. Sarapan Umempoi sesi kedua. Hari pangani di sesi pertama nariamo roaku di warni nompro kumi pangani bahkan dakori bobayana pangane titi alima sampai titi sasyohi labi 10 meni. Terima kasih mole sampai susaran aku ane komio itu dan talingai kami. Sarapan Umempoi topiknya pangani berkaitan dengan peran UMKM dalam mengurangi angka kemiskinan. Sebenarnya tema mbasona itu terkait benang kusut kemiskinan. Jadi berimba carana itu keluar dari

Jadi kemiskinan ini masih menjadi nuanu kan, salah satu persoalan yang dihadapi banyak daerah Indonesia, termasuk daerah kita ya. Ketika nari yang enak bantuan, tiba-tiba banyak sekali kan orang yang mengaku dia miskin. Dan itu satu hal yang apa namanya, sering kita dapatkan terjadi di lapangan. Ada nari yang mau bantuan, tiba-tiba jadi miskin semua orang. Karena apa? Mau dapat bantuan. Nah itu dia ya, sampai sebesar ragu. Jadi ya, pepangan nilai kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Ibarat benang kusut, masalah ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan rangkaian persoalan yang saling berkaitan. Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, minimnya akses terhadap permodalan misalnya, rendahnya produktivitas, hingga apa namanya, ketimpangan pembangunan menjadi bagian dari simpul-simpul yang perlu diurai bersama. Nah, kemiskinan bukan sekedar persoalan rendahnya pendapatan, tapi juga menyangkut keterbatasan kesempatan masyarakat untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat. Berbagai program daerah di daerah telah dijalankan, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan UMKM misalnya, pelatihan keterampilan, hingga penguatan sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif. Namun tantangan berikutnya itu adalah bagaimana memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Melalui kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama, benang kusut kemiskinan bisa diurai sedikit demi sedikit. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan misalnya yang lebih baik, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta peluang usaha untuk bisa berkembang ya, nah, maka jalan menuju kesejahteraan akan semakin terbuka. Karena itu, sampai susah aku narasumberi, upaya mengentaskan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan bersama secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat, di seluruh elemen bangsa ini, dengan kerjasama yang kuat, kebijakan yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat. Cita-cita mewujudkan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bisa diwujudkan. Salah satunya itu adalah bagaimana kemudian menjadikan Ane Panguli Kami itu salah satu apa? Bagaimana kemudian peran UMKM bisa mengurangi angka kemiskinan? Nah itu topiknya sampai sebesarnya. Kami bisa bergabung dengan kami di 421621 atau ke 0811456038 75. Silakan kalau kami mau kasih komentar. Menurut kami berima sebenarnya dalam belona itu. Ane kami resi lebih menyorot bagaimana kemudian peran UMKM bisa mengurangi angka kemiskinan. Sampai sebesar aku tetaplah bersama kami Anteri Ante Yaku Jojo Jumbari. Siaran sarapan Uvempoi di Suara Budaya dan Pasanggani. Naria Tuakazaro Ananta Ante Vose Vose.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Basada, untuk Sampau, dari Banjobuna, Kanagana, dari TOC.
1: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: na lala, na riagara na skide, na poi poi, woi pastilah. Ale na poi, na ase. Karena itu cita rasanya. Jadi, karena ma poi poi skide, biasanya ale na poi poi narasa ni epe. Pak Amir beri makareba, Pak Budi Muni amairi rumah sembaharoa, ane Pak Amir di Sigi, Rimpanau. Adalah Haurian gitu. Nah, lihat aku di kantor Polsek. Ada Pak Iswan Badri. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sarapan apa, Poi?
1: Assalamualaikum, Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih,
0: alhamdulillah nabelo tuaka.
1: Iya, mudah-mudahan masih kita ya.
0: Amin, amin.
1: Dokumeri kawatuna.
0: Iya, kawatuna. Iya, okay.
1: Pangan. Pangan iki kuwi nuang nasimpur.
0: Berkaitan dengan benang kusut kemiskinan. Jadi topiknya ini berkaitan dengan peran UMKM mengurangi angka kemiskinan. Ane panggapami beri, Mbak.
1: Ane panggapaku iki, Mas Joko. Panggapan manggemi di kawatuna iki. Iya. Aneh sebenarnya UMKM itu salah satu untuk memperbaiki benang kusutnya Megi Zeti itu benang biru sebenarnya itu.
0: Benar. Iya. Berarti Naria
1: itu salah satu.
0: Naria posisi kainnya sekiri lah.
1: Naria, kalau benang biru disulam menjadi kelambu mana bisa?
0: Salah satunya
1: UMKM. Cuma sebenarnya Mas Joko,
0: Utari,
1: Surukoa, Buto sebenarnya, kan banyak lapangan kerja.
0: Yeah.
1: Sekarang digalakan itu one day no rice, jadi makan nasi itu satu hari tidak makan nasi. Jadi apa fungsinya di situ? Itu banyak saliku kita, banyak halaman kita, Mas Joko. Yang ditanami sayur itu kok masa kita di desa orang kota bahkan sayur mas-mas.
0: Iya.
1: Coba.
0: Ya aku pangane sempat apa nang antara berei pangane hari kantoron atau?
1: Iya.
0: Jadi no pangane ante berpapasan itu. Ante topo balu-balu nuan mas-mas mai pangane nulimio itu ya.
1: Iya.
0: Jadi mami kita hianu agak padahal na luonan talua na dia talua na mamal ratu datuda baratu.
1: Ini apa tano? Domeri Fairik Pantai Barat toh.
0: Iya.
1: Panunya kui kuai biro maru dolo.
0: Sigi Pak
1: Bayangkan itu tanaman itu Pak, tanaman itu Ripoli. Sekarang sudah di ke mana? Ke Kalimantan itu.
0: Ya aku pangane nolio di foto ya, nolio di foto ya.
1: Coba yang lain.
0: Solove.
1: Terlantar Pak, menjadi lahan tidur lahannya. Di Pantai Barat coba jalan-jalan ke Sirenja ke sana. Ke Balesang. Banyaknya lahan terlantar itu. Cuma butuh. Sebenarnya benang kusut ini tidak ada. Di pemerintah tuh, pemerintah juga sudah menyediakan. Muksalah menyediakan apa? Mudah-mudahan koperasi dari dulu begitu. Cuma mental pengurus koperasi ini perlu apa kafoe, supaya
0: upgrade gara
1: memo anu raindon masyarakat tadi rapake ves itu ini masyarakat ves itu kita anak-anak tepurahi pinonata ane mo indah doin jauh jangan untung konsumtif memo gerakan deh tapi kalau rapakan jarak lika bibit untuk ratu petuda-tuda
0: anak tuda-tuda ya
1: sehingga pokarja saliku tu naluongi na ane aku modal dok Amerika waktu nah itu Amerika waktu nah hari loru sampai topo sudah turun ada ya di mana sebenarnya kemiskinan ini cuma rata-rata pendapatan kemiskinan ini sebenarnya per tahun per bulan itu ya 640 sekian dengan biaya per rumah tangga itu sekitar 3 juta lebih memang renap bunga. Saya itu paling kecil itu 77 sampai 90 kilogram per tahun kita makan nasi. Kalau tidak mencukupi itu, rimbah mau jadi apa?
0: Iya, berarti ane
1: Eva
0: Pangoli mi pangane membiasakan muni kita mengandeh itu. Nemu agak kak senjuran. Di apa namanya?
1: Istilah mami ketahanan pangan nah itu. Apa sangana? Soalnya Mang Emuhi sudah purna tugas sudah.
0: Tapi
1: jadi one day no rice.
0: One day no
1: satu
0: rice.
1: Satu hari tidak makan nasi.
0: Iya. Mengandit
1: anu. Mengandit tabaro.
0: Mengandit tabaro.
1: Mengandit rasuani, coba deh. Sambul valu, coba bunuh sabasu.
0: Iya.
1: Bawa mengeksen mengandit wano. Lebih apa? Lebih parah sebenarnya beras saya yang tidak didengar ini. Sekitar 0,02 itu ppm itu insektisida itu, karena kalau tidak disemprot mau jadi tidak. Jadi hai Mas Jojo, jadi ya akui itu sudah purna saya, tapi saya mencari kerja supaya tidak miskin.
0: Ada keinginan, Naria keinginan tuh untuk mencari apa aktivitas yang kira-kira bisa mendapatkan cuanmu nih istilahnya.
1: Iya, betul itu. Ane mengharapkan gaji pensiun. Iya aku ya mak. Ane repenu anak muda.
0: Sakuan paya menolongan pensiun kamu ya mangge.
1: 2023 aku pensiun Mas Joko. Pensiun 58.
0: 456.
1: Berarti ya aku lahir 66.
0: 66.
1: Nah tua memanggilmu.
0: Tapi dana AC ini EP suara itu.
1: Iya.
0: Eva Gananu, Eva Genzit, Genzit. Eva Genzit ini EP ku suara.
1: Ele 61 tahun sudah umurku ini.
0: Ane agari po elektron mamalah sampai sangu album moda deh.
1: Namalah.
0: Itu.
1: Namalah. Namalah apalagi ku EP lagu Tanpa Kamu dari Imam Sharif ini itu.
0: Masyaallah.
1: Jadi hai agak Mas Jojo.
0: Siap, siap.
1: Om Pantoraku anti baik to guru anak kita pura, baik pemilik MKM, baik sejenisnya itu. Nah dia itu ibu-ibu Novia Onde-Onde.
0: Ya aku terkesan antenu anu
1: deh. TPTP, nanging TPTP kafianu tantemu ni. Hau pasar lasan ente biro maru apa nama osu?
0: Iya betul.
1: Tidak usah itu banyak anak-anak berdiri. Domo magengsi,
0: domo magengsi, domo ayam mata. Itu pura penyakit. Ayam mata nak gengsi.
1: Besiahai.
0: Kademu gengsi, lembang kapadoi.
1: Merapi ampu aku pinoana Mas Jojo. Ane Maria ceritaku masalah-salah.
0: Bona berohi. Jadi insyaallah memotivasi tona ala leman dia mas sandarara.
1: Persoalan itu toporai papaku. Topole dotina aku rikampulere, tapi aku natu frikawatuna.
0: No anu kuno, no campur-campur. No galo-galo bahasa tuh. Tapi
1: ya, galau-galau mah. Jadi terima kasih.
0: Iya, sama-sama
1: Mas Jojo.
0: Iya, terima kasih Mangge.
1: Iya, masalah pujarita ya aku netabe medodo lampu aku. Medodo lampu Manggemu.
0: Iya.
1: Besie mo aga.
0: Iya.
1: Tabe somba rap anu mo sakaya rapusemo. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih leh Mangge Pangane. Jadi itu salah satu anu apa masukan. Jadi tidak memang tidak boleh kita anu Mas Sandarara. No apa bahasa tajionya malas. Bahasa tajionya malas. Tidak boleh malas. Jadi sampai susah ragu. Jadi di kantorohi nah dia ngana no praktek lapangan he. Gera no pesangana. Gira no prakrin ya praktek kerja ri kantor rohingya na. Jadi dakori Sienjo alias no apa sangana dakori Pantai Timur ri. Jadi na dia kira toponan topo tajio. Jadi uli kemuni angka kira. Nema ayam mata kumi mau mempakai bahasa itu. Ane agak kumi mau tesa silakan. Tapi nih kumi mau tesa kayak aku mempakai bahasa tajio. Apa dah aku paha itu? Apa taraku pahangena itu kumi apa nan? Ya lesaniku. Tarik janiku nua bahasa tajio. Tapi ya aku termasuk orang yang sangat apa namanya mendorong ane ngana-ngana gapuri hi, ngana-ngana gen Z hi. Nema ayam mata yang kira mempakai bahasa Ramboto. Apa kira hi? Topeta Jio ya. Jio ma ayam mata. Karena selu usi o. Okay. Jadi terima kasih lemangke pangane nariamu komentar miyu. Ri lain telepon kami pangane. Pasti opang kan sangat. Lopang sangat Pak Iswan pas yang lopangan. Jadi terima kasih leh komuno nukeriki kamu komentar pangane ri Pak Iswan Badri Lavera. Oke. Okay. Jadi pangane beliau mengatakan bezi. Jadi budaya konsumtif itu kurangi. Yang banyak itu bibit. Konsumtif tapi berlari ke bibit. Bibit apa? Tuda-tuda. Baramari saratu dari talua. Ane komuna luo talua maya. Tuda marisa. Tuda nuano. Kasubi atau no apa sangana ane panguli girari Inggris kasava. Nah cuma kasava ya simbayung-bayung kasubi. sweet potato itu no apa ngena sweet potato ubi batata, ubi jalar, no apa panguli bahasa kain ubi jalar. Nah, itu jadi sweet atau potato ya cassava pokoknya anak-anak kira-kira no anu bisa menghasilkan uang, kenapa tidak? Jadi budaya gengsi, budaya malu itu singkirkan jauh-jauh. Sekarang bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu menjadi apa, kenapa ini protes perempat? Nah kok ya Pak Budi? Pak Budi silakan di 421621 atau ke 0811456038875. Saya protes. Protes no apa kok Miu? No apa salah kami leh? Atau ya aku nasalah? Lain yang gak takkan no anu telepon Miu. Telepon mau sekarang. Kok gak takkan? Pak Budi Balarua silakan. Ini berkaitan dengan topik kita di sarapan UMKM berkaitan dengan peran UMKM salah satu. Jadi nuanunahnya nahi peran UMKM mengurangi angka kemiskinan. Panguli Pak Iswan pangen itu salah satunya. Tapi kan masih banyak upaya-upaya lain. Barakomio moano mencari peluang kerja di bidang lain boleh. Kalau UMKM ini adalah bagian salah satu bagiannya. Ya. Bagaimana mengembangkan apalagi kalau pangan Indonesia itu kuliner daerah itu diberdayakan. Ya, salah satunya tentu dengan baik itu promo langsung ke calon pembeli produk new ya. Kan sisihi nagam papuramu ane nuan. Yang penting Maria mau handphone. Nariama pulsa data, mama lara rakoda-koda nuan produk itu. Kemudian di kasangana. Kemudian yang terpenting itu adalah juga kemasan, karena biasanya tahun nang kita anena gaya kemasan, anena belop kemasan nah itu, insya Allah mau apa namanya istilah magaya muni nuanuna. Jadi memang kemasan salah satu bagian penting juga itu dalam nuan pasangana, ane pangulitah itu. Kemasan itu bagian penting juga dalam usaha UMKM yang kita kelola. Karena biasanya tonan ini bagus secara apa namanya? Tampilan nih kelihatan lebih sehat, lebih bersih dan lebih enak dipandang. Sudah enak dipandang apalagi pas nikahan deh narasa nanya sama tonanan. Ayah tona pangan nih agama madu tamangali sangu langsung ngali alima. Biar coba 5 langsung. Apalagi kami punya pelayanan mantap. Jadi pelayanan prima. Vesia Kakak Nisa. Baik, sampai sementara kami yang ada di TikTok juga. Terima kasih sudah menonton, menyaksikan. Ternyata Imangge Iswan Badri lagi dan nantaramu nih. Iya. Jadi Nabil, alhamdulillah pagi Nabil. Kasubia, Tomoloko ayah, Tomoloko. Paling torak Tomoloko. Yang jadi Tomoloko Kasubi. Ubi jalar. Marisa Parancina. Kamachi bahasa Kailirai. Oh, ini Kamachi ya. Marisa Parancina. Parancina ini dagi waktu nang gerana lawan Spanyol. simbae muni Argentina na nyonyor. Jadi parancina ni dagi, parancina juara sakwe parancina iri api. Juara ampai parancina. Prancis mai. Baik, silakan di 421621 atau di 0811456038755. Sampai susah aku bahwa kemudian nilai kemiskinan itu merupakan persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pemerintah. Selama pendekatan yang dilakukan pemerintah saja tanpa ada upaya juga dari kita sendiri. Pemerintah ini kan selama ini sudah menjalankan beragam program bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong program-program pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi. Dan the question is, pertanyaannya adalah mana yang lebih berdampak dalam mengurangi kemiskinan. Jadi bantuan sosial memiliki peran penting sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Bantuan berupa sembako, bantuan tunai, subsidi, pendidikan, kemudian layanan kesehatan bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dalam situasi darurat seperti bencana, pandemi, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Bantuan sosial menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan. Tapi bantuan sosial pada dasarnya bersifat jangka pendek. Jadi kalau tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat, tentu ketergantungan terhadap bantuan dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka peluang agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri. Nah, disinilah pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan keterampilan misalnya, ya. Pendampingan usaha, akses permodalan, penguatan UMKM itu salah satunya tadi ya kita singgung. Jadi pengembangan potensi desa hingga peningkatan literasi keuangan. Literasi keuangan ini kemampuan kita bagaimana mengelola keuangan. Jadi Anne Maria Doi kita mampu kita kelola dengan baik. Nah, mau ke AC mau belanja karena budaya konsumtif tadi Anne panggili mangge Iswan Pangane. Jadi kurang itu budaya konsumtif. Jadi salah satunya itu adalah itu. Literasi keuangan kita bagus, maka insya Allah kita semakin tata kelola keuangan di rumah itu akan bagus kalau kita punya literasi keuangan yang baik. Itu sampai susah aku. Jadi meski hasil pemberdayaan tidak dapat dirasakan secara instan, dampaknya cenderung lebih bertahan dalam jangka panjang. Masyarakat yang memiliki keterampilan dan usaha produktif akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan mereka yang mengandalkan bantuan. Jadi memang upaya mandiri kita setelah kita diberikan bantuan, coba kita gunakan bantuan itu dengan semaksimal, seefektif mungkin untuk kemudian kita bisa melirik kira-kira pos-pos mana yang kita bisa kita kembangkan menggunakan bantuan tadi itu. Jadi harus berpikir kreatif kita. Anne Maria katawamiu movia bara no pasangana saronde cangkoreha itu yang makanan khas Tokaili. Bisa itu dia dengan sentuhan yang menarik, misalnya dikemas dengan baik, kemudian tampilan dikasih bagus. Padahal itu rasanya, nah itu. Jadi kalau sudah tampilan bagus, kalau dia punya rasa juga menggoda, lalu akan sanggar itu nama ngali. Ruang ganing-ganin atau nama mengalingan itu. Baiklah, Besia, sampai susah aku. Jadi pemberdayaan dan bantuan sosial bukanlah dua pilihan yang saling bertentangan, keduanya justru saling melengkapi. Bantuan sosial berfungsi sebagai penyangga ketika masyarakat menghadapi kesulitan, sedangkan pemberdayaan menjadi jalan untuk membangun kemandirian. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau di pemerintah, baik itu kota ataupun kabupaten yang kemudian melakukan berbagai program-program pemberdayaan, maka direspon dengan baik lah itu. Jadi gunakan kesempatan seperti itu untuk mengupgrade diri kita. Seperti bahasanya Pak Iswan Pangane, maya mata. Kandati kita, kalau yang sudah sudah pensiun, katakanlah kami pegawai, apakah pemerintah atau pegawai swasta, tiba masa kami harus pensiun. Simbaimu nanti kita, dah mau menghitungkan kami, menghitung waktu mu dengan. Pada usia tertentu ya suka tidak suka karena persoalanan persyaratan lah ya, apa namanya, sudah begitu tiba masanya memang harus kita pensiun ya, karena usia yang sudah mencapai apa namanya, mencapai masanya pensiun begitu. Tapi kalau sudah pensiun bukan berarti domar ya kesempatan, tetap kami tinggal berpikir bagaimana bisa menggunakan bantuan apapun itu untuk dijadikan usaha atau usaha mandiri.
2: Kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenyiri dan Basada, Sampau, Kalimantan Buna, Kanagana, Saiteose.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi. Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
2: Jadi mudah-mudahan cerita tadi juga bisa memberikan inspirasi buat kita. Salah satunya tadi bagaimana kemudian kode rahasia digunakan oleh keluarga dari Pangeran Diponegoro ya, untuk tetap terus bertahan mereka, tidak dicurigai ya, ada kode rahasia. Kadang-kadang memang kita butuh kode-kode begitu ya. Sampai semua saran aku, tanpa terasa kita sudah mendekati pukul 10 pagi hari ini, dan itu berarti dan moga naboli ruamini ya nai. Jadi protes itu biasa dalam hidup ya. Ketika kita merasa mengkurangkan, apakah tidak direspon atau apa, tiba-tiba kita protes. Jadi harus ada alasan kuat kenapa orang protes. Eva Babu di no protes ri protes pro 4 ri pro 3. No apa sama? Leishani, no apa nani. Jadi harus disampaikan apa anunya masalahnya kumio. Kami yang bermasalah atau kami yang bermasalah. Sampai jumpa saran aku. Terima kasih Pak Iswan Badri Lawera. Terima kasih juga untuk Bapak Sangana. Ya dah ngerti orang vibe. Kau mau loku, kau mau loku. Iya karena iya karena kan versi bahasa ini aneh. Nah anu dipake. Apa namanya Nasaro dipake. Nah anu nginan ini anu. Nah, nasarungun nalipo. Tiba-tiba, dah monitor. Ayo, napa pangan? Napa panguli? Jadi memang panguli roaku practice makes perfect. Jadi katanya dengan praktek itu kita akan menjadi menyempurnakan sesuatu. Simbaimu ni antentona pelajar hingga untuk menyempurnakan ilmu yang didapatkan di sekolah, mereka harus praktek supaya rasa nira nuapa kebutuhan lapangan yang selama ini mungkin cuma mereka bayang-bayangkan bagaimana itu dunia kerja leh. Jadi ketika mereka langsung bersentuhan, mereka langsung tahu oh visita no, oh aneri radio, naria mikrofon, naria kamera muni, naria pura-pura nada ya, layar komputer sampai tata lumami. Rapake no purat, naria purat mebatuan itu. Jadi Eva yaku ino desa-desa tetap melihat-lihat waktu juga. Ya sampai maliu, naliumo. Jadi besi amal sampai susara pura-pura. Rapake gana tari tim sapulih ini. Posingga fatari sarapan pempo. Terima kasih mo komen sampai tutur ngi dan antali ngai kami. Ya aku jo jumpa. Pamit. Mamit. Namun insya Allah masih gak apa-apa ingin dari program Sarapan Uvimpoi anti topik-topik menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

Besok saranku pura-pura. Mitologi adalah sekumpulan cerita, legenda atau kisah tradisional yang berkembang dalam satu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita-cerita ini kemudian biasanya menjelaskan tentang asal-usul alam semesta, manusia, fenomena alam, kepercayaan, bahkan nilai-nilai budaya, maupun tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa seperti dewa, roh, atau makhluk gaib. Dan mitologi ini kemudian tidak selalu dimaksudkan sebagai catatan sejarah. Sebaliknya, mitologi juga berfungsi sebagai cara masyarakat memahami dunia, menyampaikan ajaran moral, memperkuat identitas budaya, dan melestarikan tradisi. Terkait dengan mitologi ini, ya berpusat pada legenda, asal-usul, nama daerah, atau katakanlah kalau saya menyebut Totolu, yang berarti juga merujuk pada tiga manusia kayangan, Taumanurung yang menjelma ke bumi. Nah, ketiga sosok leluhur suku Toli-Toli tersebut meliputi Taudei Olisan, Bulaan, dari bambu kuning, Taudei Pun Lanjat, dari pohon langsat, dan Taudei Uetaka, dari rotan saka. Jadi, ya menarik memang ada fakta yang mengatakan kalau Toli-Toli memiliki tiga legenda manusia. Saya ingin berbagi cerita dengan Komi pagi ini di program khusus kami dari ensiklopedia budaya Nusantara hingga ke pukul 11 nanti sampai subuh saranaku pura-pura. Baik, dari catatan liputan 6.com, Niuli Vesi Bebaya merupakan salah satu Toli-Toli merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Dulunya kabupaten ini bernama Buol Toli-Toli. Setelah munculnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Toli-Toli, wilayahnya berbatasan dengan Laut Selatan Selat Makassar sebelah barat serta Kabupaten Buol di sebelah timur. Luas wilayah Toli-Toli 4.079,77 km persegi yang terbagi menjadi 10 kecamatan. Lampasio merupakan kecamatan terluas di kabupaten ini dengan wilayah 626 km persegi, sementara Dampal Utara merupakan kecamatan terkecil seluas 182,88 km persegi. Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Toli-Toli tercatat sebanyak 225.154 jiwa. Penduduk laki-laki di kabupaten ini lebih banyak daripada perempuan, yaitu 115.056 jiwa penduduk laki-laki dan 110.098 jiwa penduduk perempuan. Tidak hanya itu, 6 fakta yang menarik lain tentang Kabupaten Toli-Toli ini yang bisa dirangkum dari berbagai sumber. Asal-muasal nama Toli-Toli. Jadi, nama Toli-Toli berasal dari kata Totolu yang dapat diartikan sebagai tiga menurut masyarakat setempat. Tiga mengarah pada suku bangsa Toli-Toli dari tiga manusia kahyangan yang turun ke bumi melalui olisan bulan atau bambu mas, kemudian bumbung lanjat puncak pohon langsat, dan uwe saka atau sejenis rotan. Besia sampai besar aku. Sebentar kita lanjutkan di ensiklopedia budaya Nusantara. Tetap bersama kami dengan kisah 6 fakta menarik Toli-Toli yang memiliki, dikabarkan memiliki legenda 3 manusia kayangan. Tetaplah bersama kami di Pro Ampa ya dari Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sampai subuh sarana pura-pura. Jadi tadi kan sempat kita singgung terkait dengan nama toli-toli yang berasal dari kata totolu yang dapat diartikan sebagai tiga. Dan menurut masyarakat setempat, tiga ini mengarah pada suku bangsa toli-toli dari tiga manusia Kahyangan yang turun ke bumi melalui olisan bulan atau bambu emas, kemudian bumbung lanjat atau puncak pohon langsat, dan Uwe Saka sejenis rotan. Olisan bulan dikenal pula sebagai Tau Dei Baolan atau disebut Tamadika Baolan. Uwe Saka dikenal sebagai Tau Dei Galang atau Tamadika Dei Galang. Serta bumbung lanjat menjelma sebagai seorang putri yang dikenal sebagai Tau Dei Bumbung Lanjat atau Boki Bulan. Tahun 1858 berdasarkan Langgae kontrak yang ditandatangani pihak Belanda antara Dirk François dengan Raja Bantilan Safiuddin dari Kerajaan Toli-Toli, nama Totoli telah berubah menjadi Toli-Toli selanjutnya pada 1918 berdasarkan Korte Verklaring yang ditandatangani oleh Raja Muhammad Ali dengan pemerintah Belanda. Nama Tontoli berubah menjadi Toli-Toli. Besi yang sampai sesara rakam.

itu sampai sekarang kisah cerita terkait dengan asal muasal nama Toli Toli yang konon kabarnya itu dapat diartikan sebagai apa namanya, kalau tadi Totolo itu diartikan sebagai tiga. Ini direlatekan dengan kisah dari masyarakat setempat yang mengarah pada suku bangsa Toli Toli. Jadi ada dari Mantai, ada dari Baolan, kemudian dari Galang, dan ada tadi Boki Bulan ya, seorang putri.

Selain dikenal dengan diketahui dengan tiga fakta menarik terkait legenda tiga manusia kayangan, Tolitoli juga terkenal dengan keindahan wisata alamnya ya. Jadi kalau di Sabang, Pantai Sabang ada Pantai Sabang Tende di atas Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini berkaitan dengan panorama wisata alam bawah laut ya. Jadi kalau saya lihat gambaran ahi, woy, nah sih ada banyak karang-karang yang menarik, tempat di mana kemudian ikan-ikan itu bermain, bersarang dan bertelur di situ. Jadi kalau kita bicara pantai, nah salah satunya adalah Pantai Sabang Tende. Pantai Sabang Tende terletak di Desa Sabang, Kecamatan Galang, tepatnya di sebelah utara pusat kota Tolitoli. Pantai ini merupakan tempat penyelaman yang jadi andalan karena pemandangan bawah lautnya yang masih asri. Pantai ini terkenal dengan hamparan pasir putih yang halus dan bersih dan tempat snorkeling para wisatawan. Di sekitar Pulau Sabang Tende terdapat banyak biota laut atau Tridacna clams, sejenis kerang air asin berukuran 10 sampai dengan 40 cm dengan warna yang beragam. Kemudian ada Pulau Salando. Sampai sebesar aku, Pulau Salando merupakan pulau kecil terluar dari Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Desa Kapas, Kecamatan Dako Pemean. Keistimewaan yang dimiliki oleh pulau ini yaitu pasir putih yang halus serta pasir timbul seluas 2 km persegi ketika air laut surut. Masyarakat sekitar menyebut Pulau Salando sebagai Pulau Lampu. Pulau ini hanya didiami oleh dua orang penjaga lampu mercusuar dan anggota keluarga mereka.

0: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
4: Pro 4 RRI, Ensiklopedia Peradaban Bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.
5: Tari Lumense adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah. Arti dari kata Lumense sendiri adalah terbang tinggi. Sebenarnya tari Lumense sudah ada pada zaman prasejarah. Seiring berjalannya waktu, gerakan tari Lumense saat ini sudah mempunyai perbedaan dengan yang dulu. Perubahan yang terjadi disebabkan bisa karena pengaruh tuntutan zaman atau pengaruh dari arus modernisasi. Yang terpenting adalah, perubahan yang terjadi tidak mengurangi esensi pesan dari tarian daerah tersebut. Pada umumnya, tari Lumense dilakukan dalam menyambut tamu pada pesta rakyat oleh penari perempuan yang berjumlah 12 orang. Terdiri dari 6 orang berperan sebagai laki-laki dan 6 lainnya berperan sebagai perempuan. Uniknya, walaupun semua penari adalah kaum wanita, namun tari Lumense merupakan tarian yang melambangkan pasangan antara pria dan wanita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana.
1: Tari Lumense adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah. Arti dari kata Lumense sendiri adalah terbang tinggi. Sebenarnya tari Lumense sudah ada pada zaman prasejarah. Seiring berjalannya waktu, gerakan tari Lumense saat ini sudah mempunyai perbedaan dengan yang dulu. Perubahan yang terjadi disebabkan bisa karena pengaruh tuntutan zaman atau pengaruh dari arus modernisasi. Yang terpenting adalah perubahan yang terjadi tidak mengurangi esensi pesan dari tarian daerah tersebut. Pada umumnya tari Lumense dilakukan dalam menyambut tamu pada pesta rakyat oleh penari perempuan yang berjumlah 12 orang. Terdiri dari 6 orang berperan sebagai laki-laki dan 6 lainnya berperan sebagai perempuan. Uniknya, walaupun semua penari adalah kaum wanita, namun tari Lumense merupakan tarian yang melambangkan pasangan antara pria dan wanita.
2: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
3: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gangga itu pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
6: Kom News sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI.

0: Tepu Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai subuh saudaraku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Ekraf memperluas akses produk kuliner lokal ke pasar internasional melalui sinergi program Serasa, Rasa Rempah Indonesia, yang bertujuan menjembatani pelaku usaha nasional dengan importer, distributor, dan bahkan mitra bisnis global. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kekayaan kuliner Indonesia tidak hanya mencerminkan identitas budaya, tapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, sehingga terus mendorong promosi produk dan jenama kuliner nasional agar mampu bersaing di pasar global. Kuliner merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang merepresentasikan budaya, tradisi, dan kreativitas Indonesia melalui program Serasa. Kolaborasi menjadi sarana untuk memperkenalkan cita rasa Nusantara sekaligus memperluas pengenalan produk dan jenama kuliner Indonesia di pasar internasional. Kareba Kaupuna, kantor imigrasi kelas 1, tempat pemeriksaan imigrasi TPI Palu, menerapkan layanan jemput bola, kami ulangi, melayani layanan jemput bola, pembuatan paspor bagi calon jemaah haji dan umroh di Kabupaten Buol dan Toli-Toli sebagai upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Layanan ini merupakan komitmen instansi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji dan umroh, agar dapat mengurus paspor tanpa harus datang ke kota Palu. Demikian kata Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal di Palu, Kamis hari ini. Di Kabupaten Buol dan Toli-Toli, layanan Easy Passport dilaksanakan sejak tanggal 25 Juli dan seluruh pemohon mengikuti beberapa tahapan seperti pemeriksaan dokumen, pengambilan data biometrik, hingga wawancara oleh petugas imigrasi di lokasi pelayanan. Vesia Morando Kareba Kareba Salea Tinti Sapu Sangu Pupaya Vai Kampanjir Kareba Salea Tinti Sapu Randua Yaku Mahmudin.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

sampai sebesaran aku pura-pura, pemerintah baik itu di kota ataupun kabupaten itu memang kaitannya, kalau masih teringat dengan topik sarapan Vempoi Pangane, ini berkaitan dengan UMKM. Dikatakan juga peran UMKM mengurangi angka kemiskinan. Mungkin Komiu juga termasuk orang yang bersepakat ataupun bahkan juga mengatakan kurang sepakat atau sependapat, itu sah-sah saja. Tergantung Komiu bagaimana melihat sebuah persoalan. Ya, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, ini harapannya adalah agar masyarakat kemudian bisa keluar dari ketidakberdayaan dari sisi ekonomi, ya. Insya Allah kalau kita mampu keluar dari situ, insya Allah kita pun mampu keluar dari mode kemiskinan tadi itu. Banyak hal yang kemudian bisa mempengaruhi akses yang seperti tadi kami sampaikan, potensi pangane. Jadi memang tidak hanya tersisi satu sisi, tapi banyak aspek yang kemudian juga bisa mempengaruhi kenapa kemudian kemiskinan itu masih saja susah dihentikan atau jadi ada pertanyaan kenapa sulit diputus. Tadi juga kalau sempat mendengarkan penyampaian dari pendengar kita yang lain, ada Bapak Iswan yang mengatakan bahwa salah satu budaya yang harus kita putus adalah budaya konsumtif. Sebenarnya kita harus lebih produktif, ya, tentu dengan melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan pendapatan, ya, cuan misalnya, pemanfaatan lahan yang tidur, misalnya lahan yang tidak digarap, tanamilah mungkin bibit-bibit tanaman yang kemudian apa namanya, katakanlah sayur-sayuran, umbi-umbian, yang kemudian nantinya itu bisa dihasilnya, insya Allah kalau kita tekuni, insya Allah ketika ada hasilnya bisa kita bawa ke pasar atau kita jual, baik secara online, ya, dengan menggunakan apa teknologi. Karena sekarang kan begitu banyak kan, ya, peluangnya itu bisa kamu lakukan dengan hanya menggunakan handphone, kamu bisa memasarkan di berbagai macam platform media, katakanlah di Facebook ataupun di Instagram atau yang lain-lain yang Komi familiar. Dan mudah-mudahan lewat itu nanti harapannya orang bisa mendapatkan informasi, kemudian bisa langsung apa namanya, nego harga. Saya jadi teringat dengan Netor, aku pengen nuanu pinuana. Jadi kebetulan kan di Taluana ya nompat tubuh nuan, ada pasangan nompat tubuh buah alpukat, dan alpukat yang ditanam itu termasuk alpukat jenis premium, ya, dan luar biasa alpukat di sisi itu saku ya 25.000 per kilogram, bayangkan agak nilainya. Jadi mangga agak sanguhingan alpukat numpenemo 25 kilogram, apa? 1 kilogram. 1 kilogram ya. Sapa ya? 25 ribu anu masak. Per kilonya. Jadi itu cuma naik satu buah itu sudah secukup. Bayangkan rekemo itu sakuyan deana. Agak haitu mo ni, ada hama anu berkaki dua le. Dia bilang, nah pernah nih lantunan alpukat om, tapi saya bilang sudahlah, ikhlaskan saja, mungkin dia lagi butuh. Ya itu juga ya, salah satu lawannya itu kita yang santang mati no pupu, no suge, no alpukat itu no berawat tonan tanya kau buat tonan tanya mana no panen. Nah ini tidak betul ya, ini jalan pintas yang apa namanya, yang tidak apa istilahnya, yang merugikan orang lain. Makanya jangan malas. Ane panggil pa nganu pangan. Nema anu.
Ini mah standar Rara. Jadi kalau kita malas memang itu penyakit itu. Jadi intinya memang dalam apa ingin keluar dari kemiskinan ini, budaya malas dan gengsi itu jadi faktor penghambat. Itu orang sulit keluar dari mode kemiskinan. Jadi saatnya sekarang Komio harus berpikir lebih kreatif, kira-kira apa upaya atau usaha yang bisa Komio kembangkan untuk bisa menghasilkan pendapatan mandiri ya. Artinya Komio bisa lewat usaha itu bisa mendapatkan penghasilan. Dan kalau itu ditekuni dengan baik, insya Allah itu akan menjadi sumber pendapatan yang bisa perlahan-lahan mengangkat Komio ke tingkat yang lebih baik lagi. Istilahnya keluar, bisa keluar dari mode kemiskinan tadi, panggoli pertama. Sampai jumpa saudaraku. Tetaplah komentar kami di program Pak Era di Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: sampai
1: Malinesa, Malipo,
0: Mamboli, Damo, Agatesa, ka ngana-ngana tangga putihnya. Apane unde kita sigi yang bajagai?
1: Unde kita sigi yang bajagai?
0: Momba piara, isema bom tani nade. Ibena cara na bade songu masalah ke pakai tembah ta motor e batuana ane bahasa toke likomi ane to pun likomi monde komi ane komi to potorai ya motorai komi
1: ane komi to potorai ya motorai komi
0: komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to boija ya tumu ija
0: kagunguna
2: tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa bingar deh
0: manggalelo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep ketua nguna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gaya tempat sanggar ningani bahasa tukai ini bahasa tetua ta anu numpah ketua kita sampai na jadi na bete bi buah amu kule

Sampai suhu saran aku pura-pura. Memang kemudian perkembangan UMKM di Sulawesi Tengah didorong melalui pelatihan wirausaha lanjutan yang fasilitasi pembiayaan dan kemudahan sertifikasi halal oleh pemerintah daerah. Jadi program wirausaha lanjutan dari 80 pelaku UMKM di berbagai kabupaten kota untuk meningkatkan daya saing, kemudian ada sertifikasi halal gratis, kemudian ada kuota badan penyelenggara jaminan produk halal untuk produk makanan dan perdagangan. Kemudian ada layanan data pendaftaran dan program pembinaan dapat diakses melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, yakni di Jalan RA Kartini nomor soket nomor 17 Palu ya. Kemudian kalau komisi orang pelaku usaha beritahu jenis usaha dan kendala yang dihadapi seperti permodalan, pemasaran atau izin halal agar bisa diberikan informasi program bantuan yang sesuai. Memang kemudian UMKM pernah dikabarkan juga termasuk salah satu yang tidak terdampak krisis moneter ketika terjadi krisis moneter tahun berapa itu? 1997 ya. Ini UMKM termasuk yang tidak terdampak langsung karena punya kemandirian ini luar biasa ya, dan ini salah satu hal yang baik. Jadi memang sampai sesara aku apalagi kalau komio pegiat UMKM terus mengupgrade diri dengan mengikuti berbagai beragam pelatihan ya, baik dilakukan oleh lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta. Nah, itu baik sekali untuk lebih bagaimana kemudian selain komio bisa ketemu dengan sesama pelaku, tentu berbagi informasi, share ideas itu juga penting. Jadi saling berkomunikasi, kemudian ada membentuk sebuah komunitas yang nantinya akan semakin memperkuat jaringan komio. Ketika ada kegiatan apa, bisa saling berbagi informasi. Sampai sebesar insya Allah nanti pada penyelenggaraan RRI Fest, kita berharap juga nanti kemudian ini akan menjadi sarana buat teman-teman pelaku UMKM untuk kemudian mempromosikan usahanya ya, melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan ini adalah salah satu bentuk promo atau apapun namanya. Memang harus begitu, supaya banyak dikenal orang, kemudian membangun jaringan, itu yang terpenting. Membangun jaringan, baik sesama pelaku UMKM ataupun dengan mitra bisnis. Ini akan semakin memperluas jaringan kita, mempermudah akses kita untuk bisa memperluas jaringan kita. Tentu kalau kita dalam usaha bisnis itu memang salah satunya adalah ketika kita mampu mengekspansi jaringan bisnis kita bersama mitra kerja yang terkait, ini akan semakin mempermudah kita baik dalam hal pemasaran ataupun pada promosi. Baik, sampai selesai saudaraku. Saya berharap kamu tetap terus menikmati siaran kami dengan lagu-lagu yang kami hadirkan juga. Aninaria Sumbang Saran Miu, Mama Lari Amparan Dua Sangu, Anamra Arunan Dua Sangu. Naria Nilam Topodade.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ribu secara pura-pura. Memang untuk memulai sebuah bisnis UMKM itu, yang pertama itu memang penting bagi kita untuk mengetahui kira-kira tren yang lagi terjadi di pasar, khususnya tren UMKM. Kira-kira produk-produk apa saja yang sekarang lagi hits dan banyak digemari orang. Ini salah satu apa, masuk dalam kategori survei pasar, kemudian siapa yang akan, kepada siapa produk itu akan dibuat, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sebuah produk yang kira-kira siap untuk kita eksekusi, nah tinggal kemudian bagaimana strategi pemasaran, baik-baik dari bentuk kemasan, kemasan yang dibuat sedemikian rupa, dari sisi penampilan ataupun dari higienitasnya itu terjaga dengan baik. Karena itu salah satu bentuk apa namanya, upaya kita untuk menjadikan produk kita itu dari sisi tampilan itu bisa menarik, apalagi kalau disertai dengan rasa yang mungkin tiada duanya, maka orang pun insya Allah akan langsung tertarik untuk membeli produk kita. Itu yang penting ya, sampai sebesar aku survei pasar, produk apa kira-kira yang mau ditekuni, kemudian pasarnya kemana. Jadi aku nanti terantes sang Urwa. Jadi beliau itu tertarik dengan produk UMKM berbasis apa namanya, kearifan lokal. Jadi produk-produk yang dibuat itu merujuk pada olahan kue-kue tradisional ya. Kemudian itu dia pasarkan secara digital menggunakan platform yang berbeda. Pokoknya hampir semua dia pakai, baik itu IG, Instagram yang berkilo-kilogram, kemudian juga menggunakan Facebook. Pokoknya semua ada itu, foto-foto yang apa usangan, pet ya, foto pet semua digunakan. Kemudian dilengkapi dengan ada caption yang dibuat untuk kembali. Dan yang terpenting adalah jangan lupa letakkan informasikan nomor yang bisa dihubungi kalau siapa tahu ada pendengar atau pelanggan kita yang tertarik untuk membeli produk kita. Itu yang penting ya. Memang agak kadik-kadik kalian ini dikirim keterangan, riumbara hubungi, akhirnya hilang lagi pelanggan. Nah, limo ngena saku ya. Oh, udah mau lebih 10 menit baik ya. Mas Ompo kita retin saporan 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari

0: saya Tinti Sapu Randua waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai subuh sarang aku pura-pura. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Sulawesi Tengah memperkuat pendampingan perlindungan kekayaan intelektual KI bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai upaya menjaga nilai ekonomi dan daya saing karya lokal. Perlindungan KI ini bukan hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat daya saing usaha, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah. Ini kata Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rahmat Renaldi di Palu, Kamis hari ini. Dia menjelaskan perlindungan KI, khususnya desain industri, menjadi langkah strategis guna memberikan kepastian hukum terhadap karya kreatif masyarakat sekaligus meringankan nilai tambah, meningkatkan nilai tambah produk lokal. Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, salah satunya melalui kerajinan berbahan rotan yang memiliki estetika dan peluang pasar yang menjanjikan. Potensi ini harus dibarengi dengan perlindungan hukum terhadap desain-desain kreatif yang dihasilkan para pengrajin agar tidak mudah ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin, ujarnya. Dia mengatakan Kanwil Kemenkum Sulteng terus melakukan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya mendaftarkan karya

Pemkab Sigi mencatat jumlah penerimaan manfaat program makan bergizi gratis MBG di daerah tersebut mencapai 44.732 jiwa. Seluruh SPPG di Kabupaten Sigi melayani 44.732 penerima manfaat dari 10 wilayah seperti Sigi Biromaru, Dolo, Dolo Barat, Marawola, Gumbasa, Kulawi, Tanambulawa, Kulawi Selatan, Palolo, dan Noki Lalaki. Demikian kata Sekretaris Dinas Pendidikan di Kabupaten Sigi, Abdul Latif di Bora Rabu kemarin. Besia Melandu Karibari Karibasalea Tinti Sampurandua, Pepe Waikam Panjur Karibasalea Tinti Sapu Tatalu, Yaku Mahmudin Semanjumba.

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di wilayah kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf karyawan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Azab ayat 56 mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dan penuh penghormatan kepadanya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demikian, seperti berikut. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78. Kaum muslim dan muslimah di kota Palestina, sekali lagi kami menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di hari ini, baik ibadah wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan, insya Allah akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita kelak nanti di hari kemudian. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tidaklah berkumpul hidup dan mati, namun kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati, padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup." Dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa rusaknya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pinta.
2: Maafkan. Ade mau beli roti apa?
3: Tidak, Tante.
2: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
3: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
2: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
3: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
2: Oh, mana dan Mamamu?
3: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
4: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Tojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
7: Topipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai-gai Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iaku Agus Lamakarate kamai raipeta singaningani dade kaili ri pro ampa RRI Palu FM sasio papitu koma alima.

sampai subuh sarana kupura-pura. Banyak hal yang dilakukan orang untuk bisa apa sanganah itu menyambung hidup. Banyak cara ya keluar dari kepapangan, keluar dari kemiskinan itu, salah satunya dengan melakukan upaya pribadi ataupun dalam bentuk kelompok untuk bisa survive, bertahan hidup, mendapatkan penghasilan, kemudian insya Allah keluar dari mode kemiskinan. Siang ini sampai sebesar aku, saya coba untuk terhubung dengan salah satu pegiat UMKM. UMKM, saya kasih tahu dia UMKM Nasi Kuning. Ada Kakak Irma Larissa Hamaridolo dari Kabupaten. Kita mau berbincang-bincang dengan Kakak Irma terkait dengan usaha pobalu-balu naha itu. Yang jadi dia fokus dengan nasi kuning, ada masalah. Jadi kemarin termasuk salah satu yang kemarin sempat ikut juga atau meramaikan semaraknya Festival Danau Lindu Hamairi Yali Rindu. Dan alhamdulillah tadi ada perbincangan singkat kami, dia menyampaikan kalau usaha atau UMKM Nasi Kuning itu laris manis di lokasi pasangan Hamairi, lokasi FDL Festival Danau Lindu. Kita coba untuk terhubung dengan Kakak Irma Larissa. Sepertinya saya terkendala. Ya, mudah-mudahan bisa tersambung dengan baik dengan Kakak Irma. Mudah-mudahan bisa tersambung. Baiklah, sampai subuh saran aku. Ini bagian dari Nuan. Apa sangana? Kearifan lokal. Nasi kuning termasuk salah satu yang juga dikedepankan untuk jadi apa sangana? Satu event tertentu ya. Kalau kemarin itu nasi kuning dipusatkan di Marawola leh. Untuk festival kuliner dipusatkan di Marawola. Sementara sepertinya mudah-mudahan kita tidak terkendala ya dengan Kakak Ir. Insyaallah, oke. Okay.

0: Halo, assalamualaikum Kakak Irma.
1: Salam
0: gue. Iya, nabotu-botu lah, tiba-tiba langsung nabotu pak. Mungkin provokasi jaringan Lena Beloga kan. Jadi Komio harus cari posisi bagus ya. Rimban mana guys? Nagaya signal. Itu Komio meta. Domiano. Dora linja-linja pokoknya yang ada di Nabilomo ya.
1: Kurang iya, sobat.
0: Agak sudah bagus. So jelas menyala semua lampu ini pada dengar suaranya Komio. Jadi visi Kakak Irma. Posisi di Dolog di kota kota Rindau. Iya, no Kabupona le.
1: Iya di Kabupona. Okay.
0: Jadi pobalu-balu itu nasi kuning le. Anu itu ya atau berimban pobalu-balu itu. Anu UMKM itu eo nih anu atau berimba. Seminggu sekali atau berimba. Pada hari-hari tertentu atau eo besi.
1: Itu hampir hari-hari jualan di rumah nasi kuning.
0: Kemudian berarti itu di rumah leh. Pas ring ayo banua itu kan, pobalu-balu itu. Halo Kakak Irma.
1: Iya.
0: Berarti pobalu-balu itu pas ring ayo banua atau berimba?
1: Jalan. Mas, tapi
0: harus dia. Selain nasi kuning, apa pula nih? Nio balu-balu, nio balu-balu. Oke, selain nasi kuning, apa lagi?
1: Ada jual bimpe, ada jual kue donat.
0: Oke. Tapi andalan itu nasi kuning, leh.
1: Iya.
0: Nah, Kakak Irma, kan kemarin itu dengar-dengar Kakak Irma juga sempat nobalu-balu sama Irian. Hauri Lindu.
1: Iya.
0: Bisa diceritain sedikit? Itu bagaimana sampai bisa ke sana itu, Kakak Irma?
1: Ada panggil.
0: Oke. Oh, berarti diundang kok itu lah, ya?
1: Untuk jualan
0: di sana.
1: Iya. Dipanggil ke sana juga.
0: Karena memang dengar-dengar Fei perputaran uang cukup anu Lisa, 2 miliar kurang lebih. Dengan pengunjung yang luar biasa.
1: Dan alhamdulillah ini betul. Kemarin cuman penjual nyerah dengan pembeli yang sangat luar biasa.
0: Berarti Nadia saru waktu anu balu-balu maile. Alhamdulillah. No apa komentar anu para pembeli waktu nangalino tenangan de nasi kuning mio. Na rasa le, besi ya? Atau berimba?
1: Na rasa ni sana.
0: Ni sana. Ya. Kemudian varian apa semua itu? Ayam kah, daging kah? Atau... varian yang... berimba itu takarannya per piring atau berimba?
1: Iya, per piring dia
0: 10.000.
1: Iya, 10.000.
0: Jadi termasuk anu le apa? Jadi rezeki luar biasa itu ya? Kuat kemarin ke Lindo ya? Itu di berarti waktu kami hari Lindo itu berarti nih nipo pria buah maimun ini nasi kuning itu?
1: Iya, nipo pria.
0: Oke.
1: Okay. Dimasak di sana.
0: Masak di sana.
1: Ada
0: tidak,
1: sibung,
0: tidak.
1: Ada basambung sedikit di belakang tenda UMKM.
0: Oh itu disiapkan anu, disiapkan panitia pelaksana untuk UMKM itu. Nah, mana ada punya tempat khusus, booth khusus. Baik. Jadi Komio ada di.
1: Disiapkan tempat ada.
0: Oke, okay, baiklah. Jadi waktu Komio di lokasi festival itu, lokasi apa sangana kegiatan itu. Dari hari keberapa kum ya? Apa sebelum kegiatan atau nanti pas hari pertama, hari kedua atau hari ketiga terakhir?
1: Ada masuk WA dari anu dari dinas UMKM itu bilangnya mulai hari Rabu ini sudah boleh masuk.
0: Oh, oke.
1: Itu jualan.
0: Siap, siap, siap. Supaya memastikan memastikan kalau boot-bootnya terisi dengan baik, leh.
1: Iya.
0: Anile do ra rasambi yang tetonan tanina.
1: Banyak staff yang mau itu.
0: Oke, baik.
1: Kemarin kasihan yang tidak dapat.
0: Oh, iya, iya, iya. Berarti
1: cuman
0: ini
1: di luar.
0: Iya, berarti ini jadi catatan anu untuk menyiapkan lebih banyak lagi boot-boot khususnya yang buat jual apa namanya? Apalagi yang buat jual-jual anu ini, makanan-makanan atau anu po balu-balu tradisional ya. Kalau Komi sendiri dapat ilmu, dapat ilmu novia nuanuhi, novia nasi kunihi diturunkan dari orang tua atau berimbu?
1: Kan dari orang tua karena mamaku memang penjual nasi kuning.
0: Mantap. Berarti udah mau kuliah ante mangge miung ena din. Alaya ku tulang hari ka bobona. Mangan deh nasi kuning pinuana hamai.
1: Insyaallah
0: amin amin amin ya. Jadi apa yang kan biasanya begini nasi kuning itu ada yang membedakan DP rasa. Kalau Komio lebih ke apanya? Ke rasa nasi kuningnya atau yang mananya? Atau biasakan orang ina rasan anu nasi kuningnya. Katakanlah kalau ikan apa itu sama tapi nasi kuningnya itu yang orang bilang beda, mungkin cara pengolahannya atau berimba. Ane Komio orang
1: anilin.
2: Indonesia Pusaka.
1: Biasanya kan rasa kalimat, nasi kalimat kuning indah, itu ada nasi kuningnya biasa pusaka. Tidak berasa.
0: Betul.
2: Nah, kalau syair lagu yang didendangkan.
1: Nah, biasa.
2: Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya.
0: Karena pernah muni aku ri ampana, jadi nikutana ya aku ante tu pun wanu ri ampana. Ibu. Ya aku pernah ri ampana di dinas nari muni hamai nasi kuning narasa, nasi kuning kayu kelor. Jadi nikutana ya aku, apa rahasia anunya ibu? Dia bilang, oh kalau tu orang ini Bung Jojo selalu pakai yang baru. Jadi santan itu santan, tidak ada santan yang anu. Pokoknya santan yang baru dan diolah dengan baik sekali. Jadi pemilihan santan kelapa itu, pemilihan kelapa dan pengolahannya itu memang anu dikasih yang bagus punya. Jadi makanya rasanya tidak ada berubah-berubah. Jadi begitu. Dan kemudian juga dia apa namanya dia bilang kalau Bung Jojo mau buktikan, Bung Jojo beli ini malam terus bawa pulang ke Palu. Besok malam masih bagus itu. Dia belum begitu. Kedatangan. Ada kan dia biasa begitu toh? Jadi apa? Lena gampang nanun
2: melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme.
1: Maestro ini menyandang
0: predikat. Iya, di pokoknya diolah dengan baik lah.
1: Indonesia. Iya, terlalu mantap makanya itu cepat
0: musik dapat betul menggugah rasa nasionalisme. Kalau untuk dia punya OC pemilihan berasnya itu apakah juga jadi anu jadi
1: betul-betul
0: jadi mantap. Kemudian pemilihan berasnya itu apakah juga menggunakan beras khusus atau birimba Kakak Irma? Untuk pemilihan berasnya apakah menggunakan
1: ya, biasa kita memang kalau kuning itu kita harus pilih berasnya yang bagus yang agak tahambur begitu dan
0: nanti okay
1: biar nasi kuningnya tidak terlalu
0: pul. Nah pul vesia ya, agak nak kambura kavesia gitu. Harus nak kambura kavesia ya, gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nak kambura sedikit.
0: Tapi nak kambura kalau nak kambura kena rasa. Sudah berapa lama Komio anu ini Kakak Irma apa namanya istilahnya nobalu-balu nasi kuningnya sudah berapa lama, setahun, dua tahun, tiga tahun? Nariya mau 54 ini kawamu dopa
1: dua tahun.
0: Kemudian kan ada juga orang ini Vezi. Kalau Kakak Irma sendiri berarti Mbak. Gengsi no balu-balu Vezi ya. Naya mata. Kalau Kakak Irma sendiri bagaimana?
3: Halo, assalamualaikum. Nama saya Rifai.
1: Oh, saya dan saya gengsi, saya senang menjual. Menjual betul. jadi tidak gengsi.
0: Tidak gengsi.
1: Biasa orang kan malu mungkin.
0: Betul.
1: Jualan dilihat.
0: Betul, dilihat kita akan obal-obal nasi kuning tai ya.
1: Tidak, kalau malu itu berarti kalau kita kayak kita mencuri itu malu.
0: Nah, ini itu pade. Kan ini juga bagian dari pemburu dolar.
1: Berbohong. Iya. Pokoknya di mana ada UMKM kita pergi.
0: Siap.
1: Terima kasih buat UMKM.
0: Iya. Kemudian kan niepeku sawhia narian kan dipusatkan untuk nasi kuning dipusatkan kena festival Hamari Maravola we. Kalau kemarin Utadada kan dipusatkan di Hamari Pasangan Hamari apa pasangan namanya Kecamatan Kenovaro no pasangan.
1: Iya, di
0: anu sana
1: di gunung
0: kan di daerah dekat Balan ya, paling masalah ya. Kemarin dekat anu itu ya, apa?
1: Porame.
0: Porame mah dekat no apa sangana bendungan misterius itu deh. Kemarin dipusatkan dan dengar-dengar nanti lagi untuk nasi kuning ini dibikinkan festivalnya dan dipusatkan di Maravola.
1: Oh iya, undang kami lagi ya.
0: iya, jadi buat teman-teman di Sigi yang nanti melaksanakan festival nasi kuning itu jangan lupa diundang ya. Jadi harus diundang. Memang Sigi ini nireke-reke kungena Sigi ane niuli nasi kuning. Sing ada lawan. Kebetulan sudah dengar dari Kakak Irma ini Kabobona. Berarti Kabobona alamat leh.
1: Iya di Kabobon.
0: Damo mangge miungge nama jadi nuanu Google Map. How kita Rian? Di Kabobon.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah.
1: Sampai kepada Om.
0: Iya. Nah, kemudian ada yang mau disampaikan ke pendengar kita, bang kali tips atau pesan-pesan terkait pobalu-balu miuhi, mungkin pesan-pesan moral kepada sampai sebesar rata purahi. Eva pangain nulita itu aneh usaha yang positif nema ayam mata nema gengsi karena ada tuh gengsi tidak mau saya bang kan ada orang biasa begitu kan. Kalau Komi sendiri apa yang Komi mau sampaikan sama pendengar kita ini khususnya ini kan aneh Komi ini kan termasuk UMKM yang bergerak di bidang apa sangana yang mengangkat kuliner tradisional nasi kuning. Kalau Komi sendiri ada yang mau disampaikan ke pendengar silakan. Sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita ini.
1: Semua pendengar-pendengar
0: yeah.
1: Di mana berada pesanku tetap semangat kalau menjual tidak boleh malu.
0: Tidak boleh malu dan karena tidak boleh patah hati.
1: Tidak boleh. Mm-mm. Semangat terus yeah. Kalau untuk mau tetap bangkit. Mm-mm. Untuk mencari nafkah, mencari
0: sesuap nasi kuning.
1: Ya, sesuap nasi kuning.
0: Okay.
1: Tidak boleh malu, tetap semangat. Mm-mm. Terima kasih untuk
0: program 4 RRI Palu. Baik. Harapannya nanti Komi satu waktu bisa kemari dengan membawa produk itu. Padahal Tessa tadi program khusus ingin satu waktu lah.
1: Iya.
0: Kalau Ailo ingin waktu. Supaya dalam rakita beri malah legend nasi kuning itu. Malah rakita. Baiklah Kakak Irma. Iya, ini kan mendadak dangdut panganehi. Jadi mungkin itulah ini pertama nanti. Iya. Jadi terima kasih sudah memberikan kesempatan kita berbincang siang ini. Semoga sukses laris manis terus usahanya. Amin. Tentu dengan menjaga kualitas.
1: Terima kasih.
0: Iya. Kakak Irma terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Terima kasih.
0: Baiklah sampai sebesar aku vesiamu perbincangan singkat kita ante Kakak Irma Larisa Hamairi di Kabobona. Saya kalau ingat Kabobona ni toraku vainar ya tu hama itu Fadila. Tapi dah hama Iriano ya. Hama Iri Timur Tengah. Apa nangel doi hama iya. Nah dengan doi ne. Baru tempo nu apa ya manjilingan nah itu. Damora apa anu ya. Damora Popea. Baiklah sampai sebesar aku pura-pura. pukul 14 ngena Maria Vai kesempatan ta mangepe siaran berjaringan Pro 4 Network ngenahi mamalara IP ta pasanggane. An le masalah ngenahi dakori rumah pangane. Nalipo vai munanuna. Jadi apa yang kita dengarkan tadi mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya penyemangat buat kita semua, khususnya Komiu yang baru akan memulai usaha UMKM hing ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Kakak Irma Pangane itu, jadi dia memulai karena ini anu apa namanya warisan dari orang tua. Jadi Niulina Pangane itu apa tinane naroso nisani topo balu-balu mami nasi kuning. Jadi itu dia sampai susararaku apa namanya? Jadi ilmunya itu menurun dari orang tua. Jadi bisa jadi itu dia anu dikembangkan lah. Jadi itu kan biasanya legacy anu panguling kita enggak pur legacy. Jadi sesuatu yang memang diturunkan langsung oleh orang tua. Jadi ngenahi dakori RRI Surabaya ngena. Jadi ngena Noba Lenggai ngena RRI Jakarta, Pro 4 Jakarta bersiaran bersama ngena ante RRI Surabaya dengan topik tradisi okolan. Ngena narasumber nahi Joko Hadi Sumangat SE, beliau hi segaku ketua LPMK Muda Panitia Sedekah Bumi Made 2026. Jadi sampai susah aku ngira kita ante RRI Surabaya siaran berjaringan hi ngena rapandu oleh Ane Jakarta ngena Naria Nova Kalista dan RRI Surabaya Naria Purbandari. Ira beri mangina jelenjen sampai susaraku. Tetap talinga ju kami ri Pro Ampa pas ri titi sapu ampang ena. Akhirnya ya aku mengundur semua juma mempalakan amor ri siaran program Ampa RRI Palu. Dako ri titi sasiu pangani aku nompura komio sampai mesua merhiri si titi sapu ampa. Dako ri studi sampai susaraku. Kami ucapkan selamat mengikuti dan hari apa daya dade dakori RRI Palu sebelum kita bergabung nanti RRI Jakarta. Tetap lantai kami.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan.

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masih telia.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, kak?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia itu so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
1: Astaga, nasib patut tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

0: Basalea, Tinti, Sapu Ampah, Waktu Indonesia Tengah. Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseluruhan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan campirnya biasa, isinya juga biasa, yang agak lumayan.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan campirnya biasa, isinya juga biasa, yang agak lumayan campirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa, kreasi tiga dimensi.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
4: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru,

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, narinya gak gini ya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong selalu, ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana? Karena apa?
2: Iya itu biasa kan kalau orang Surabaya kalo tuh ya? Iya agak slow gitu ya, nggak kayak kita ini di Betawi apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya oke. Ya baik sekali Pak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke. Mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Pok.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studio nya Pro 4 RRI Surabaya iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap. Nah,
3: terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Boleh. Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai begitu ya. Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya. Ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat ngetengi, dilakukan dua orang biasanya seperti itu. Nah ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah kalau tradisinya niku terus pundi Pak Joko, atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, tapi perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
3: Wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk
4: ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi tempatnya di, ya di Bunden.
3: Di Bunden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Di keramat tertentu. Ya paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagian biasa, peserta yang hadir di situ secara spontanitas gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Kalau okol, jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju,
3: berani
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah terus perkembangan ini pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya, paribasannya wong witok-witok barang melo okolan. Nah gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah gulat, ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini, itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 satu rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya
4: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Yeah.
4: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur, kadang sampai dipanggul, dijunjung,
3: saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya, untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madit, ya, Pak Joko, terus Biyung, Menganti, sekitar menika nggih Surabaya Barat nggih.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nih. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kulo temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur.
4: Ya,
3: terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa seronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan lain sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul,
3: permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending yang diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya
3: mengikuti permainan
4: itu gitu loh. Tapi kalau nanti adanya satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin rame
4: gitu. Yeah. Mengikuti gending. Okay. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Yeah.
3: Anak-anak.
4: Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga, mengenalkan. Terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol, ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Anak-anak
4: dulu, setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya,
3: oke. Jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Mbok.
2: Iya,
3: mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya.
3: Iya,
2: ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 0315462961, kalau di WA kita di 0896021118.
2: Ulang lagi, pelan lagi, ya. Zat.
3: Di pelan, Pak Sre. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 0315462961.
2: Ya.
3: Di WhatsApp-nya 0896021118.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510 atau di 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Kalau saya sabar.

0: Apa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk. Gurih. Nikmat. Oke. Bukan kuabe.
1: Iya, Roh. Roh aku nek enak. Sing enak nyawang tengalmu. Tenang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya,
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu.
2: Tahan dulu ya,
1: Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan.
3: Siap,
1: siap. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuangkir yang belaem.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
3: Silakan. Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, gitu aja nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Lingpur gitu ya.
3: Lingpur. Pasar Lingpur, kayak gitu ya.
1: Iya.
3: Ica mau nanya dong, Ponova.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Dan apakah ada obaan pun lagi gitu ya?
1: Ada apa?
3: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Okay. Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, itu aja. You... Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Lihat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
4: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Kayu ya. Nah, ngomong Meduro, tokol itu menggunakan kayu. Tokol kan pukul ya. Ini okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, nggak ada alat sebetulnya, nggak ada
2: ya, dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
2: ya,
4: dan teknisnya.
2: Aja. Yeah.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya nggak menutup kemungkinannya besar kalah.
2: Betul. Bisa juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya. Tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
4: ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya,
1: Oke.
2: Okay. Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya?
2: Mm-mm.
1: Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak, Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan?
2: Tradisi gelar, iya. Tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud, gitu. Bulan, kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruhan ya pokoknya setelah suruhan lah.
2: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah, disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu ada.
4: Ke Surabaya.
1: Oke.
4: Okay. Mau pas, okol?
2: Iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua belum, belum ya belum Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya.
1: Oh?
4: Ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma dua ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan.
4: Iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya.
4: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
4: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terikat.
1: Ya si gitu, saweran gitu ya.
4: Betul, Haji saweran.
2: Sama yang
4: Betul. Itu aja sebetulnya.
1: Oke, okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
1: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu semua. Karena jari wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duit.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo?
1: Oke, okay. Sabar Pak Joko. Ini udah tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang di Bang Tahir, Mumpung Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telpon ini.
5: Mas siapa? Bapur ya?
4: Siap.
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya? Ya.
1: Iya.
5: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangki gitu.
1: Iya.
5: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Okay. Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
5: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa, menikmati suasana Idul Fitri itu.
1: Pakai pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak.
1: Oke.
5: Cuma sekedar dan bermain hiburan-hiburan aja gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Iya. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
5: terima kasih
1: banyak
5: sama Bur.
1: Yuk, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ya, ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang Pak Bur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Ketepangan kali Pak Joko.
4: Nggih.
6: Dateng Cak Lasmono.
4: Cak Lasmono sugeng siang. Iki
6: kula nek. Pok nopa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin. Iki
6: tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih. Alhamdulillah.
6: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustus niku diadakan ogol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng Dono.
6: Rumen niku ya kula Kapasari
2: niku. Oh, daerah Kapasari.
6: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten ogol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
6: Sak makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
4: Ditingkatkan bali
6: Pak. Diampak-diampak.
2: Nggih.
6: Terus ya niki sepi pemuda emon mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
6: Nggih, jangan enggak. Jane iki. Tapi sing yang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
6: Dipun pindah ke Yogyakarta. Kata kula nipun medal kampung Lunda. Nggih.
2: Nggih, ngaten mawon
6: nggih. Oh, ngaten. Tapi nggih mboten kang kalah cuma napa meja jikani kasur.
2: Oh, meja jikani bantalan. Iya.
6: Nggih. Tapi kalau mesane ten TikTokan niku wonten ogol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, tasih enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngaten nggih Pak Lasmono.
6: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita
6: nggih. Nggih, kolokolan iki.
2: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
6: Matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami.
6: Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Nepok Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak-cemok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya. Jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya, Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
4: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ya.
4: Murni memang. Itu.
2: Oh.
4: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang apa, yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
2: Iya, iya. Yang WA tadi ya, iya.
4: Itu kalau dulu kalau di era 90-an, 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi ada supporternya.
4: Betul.
2: Ya.
4: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah, oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sembikerep katakanlah, mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakanlah ini perempuan,
1: mau pilih karo, siapa?
4: Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba, ayo saman wanita, berani tak sama saya.
1: Dilihat
4: porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
4: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
2: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, gitu loh, Pak Nova.
2: Iya.
4: Jadi memang alami betul, dan itu tidak tercatat, tidak ada
2: data. Tidak terprogram gitu.
1: Nah, iya.
2: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting nggak ada randonnya, Pak.
2: Iya, nggak ada randonnya ya. Iya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
4: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
4: Justru
2: rame.
4: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai biasa sampai malam.
2: Oh, itu pria dan wanita, Pak Joko?
4: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
2: iya, sama iya. Gitu. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
4: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh iya.
4: Mak Nova ya.
2: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya, mengkur ya.
4: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
1: tapi bawahnya kan jerami, Mbok Nova.
2: Oh, jangan. Jadi memang
4: dibanting beneran.
2: Ya Allah.
4: Dibanting beneran.
2: Aduh, jadi rusak dong kecantikan saya, Pak Joko, kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi, Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk ini.
2: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
2: Nggih. Mbak Nova mungkin ada? Belum ada yang tersambung. Ya silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
2: Yeah.
1: Oke. Monggo Pak Joko.
4: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, gitu. Wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
4: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi, spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
4: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu.
4: Ajang silaturahmi.
1: Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya, Pak Joko ya.
4: Dari musuh bukan.
2: Iya, benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya, Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
4: Betul.
2: Oke, baik kalau begitu. Masih ada waktu mungkin
1: buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
2: Enggak ada, Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
4: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
4: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
4: Iya, lebam-lebam itu merah.
1: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
4: Bukan.
1: Enggak pakai kayu.
4: Enggak pakai alat.
1: Oh, enggak pakai alat.
4: Jadi begini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Oh, enggak ya.
4: Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
1: Iya.
4: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
4: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu, agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
4: Okay. Itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi,
1: iya, harus dipotong, iya.
4: Karena takutnya
1: kena perut,
4: kena kulit ini.
1: Iya, iya. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
4: Iya, memang gulat.
1: Oh, memang gulat.
4: Kalau di Jepang apa namanya, sumo?
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
2: Sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan diri ya?
1: Oke. Okay.
2: Supaya nggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Gobekno. Oke. Oh, berarti nggak ada tendangan, nggak ada pukulan gitu ya? Saling menjatuhkan aja ya?
4: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
4: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah. Akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini. Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu.
1: Gitu loh. Baik, kalau begitu mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, Pak Joko ya, sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
4: Salam
1: Mbak Nova. Selamat siang.
4: Selamat siang
2: Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Mbak Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya, tradisi okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui penerapan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Saat meninjau TPS 3R Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pola pengolahan sampah kini berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Menurutnya, mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu hasil pengolahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penghentian bertahap praktik open dumping menuju target zero open dumping 2029. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalokasikan anggaran 30 miliar rupiah untuk mengembangkan 5 destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, Ulul Azmi, hari ini mengatakan anggaran ini terdiri atas 25 miliar rupiah untuk revitalisasi destinasi dan 5 miliar untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan pendukung. 5 lokasi yang menjadi prioritas pengembangan meliputi Sigandu, Bandar Eco Park, Panggiliran, Puncak Tombo, dan Curug Genting. Pengembangan dilakukan melalui penataan kawasan, penguatan promosi, serta penyesuaian konsep sesuai potensi masing-masing destinasi, termasuk pembangunan kawasan mangrove park di Pantai Sigandu. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Dasar anak tidak tahu dia untung.
3: Aduh, Pak.
2: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
3: Sudah.
2: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
4: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari dangdut.

0: ibu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan baik, sampai subuh sarara, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita ada di acara Mangepe Dade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Leh, di mana Komiu bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Dan kita juga live TikTok, nama akunnya Pro4RRI Palo. Saya ke penelpon dulu yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Lili yang cantik.
0: Oh, sore juga Diana. Apa kabar dirimu?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Diana. Jadi
1: tetap semangat.
0: Oh iya.
1: Mbak Lili selamat minum banget kalau dari jalan balum sel ya.
0: Oke. Okay. Iya, jadi
1: lagunya
0: siapa itu?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Nanti diambil orang.
1: Coba lagu ini.
0: Oh, begitu. Oke okay, dan oke, okay, terima kasih. Selamat sore baik. Okelah Diana. Jangan tunggu lama-lama ya Diana ya. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku Dandu Tersejati.
0: Iya, Tersejati dari mana ini?
2: Ibu Mariam di Silae.
0: Ibu siapa?
2: Ibu Mariam di Silae.
0: Ibu Mariam di Silae. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Elvi Sukesi, Cincin Kepalsuan.
0: Cincin Kepalsuan. Oke. Okay. Nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Mariam. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedari
3: Dangdut. Yaku Dangdut Tersejati Le.
0: Asik. Tersejati dari mana ini Le? Halo.
3: Ampana Le ya.
0: Oh, Ibu Farida. Ibu Farida ya?
3: Iya, biasa kalau di Ampana panggil itu Bu Farida, tapi kalau gabung-gabung di luar itu kenal itu Bu Farida. Karena di Palu juga ada lah nama ibu. Nah, di Tombol itu di mana itu?
0: Oh, Farida di itu.
3: Iya, ada.
0: Oh. Oke. Jadi saya panggil ini Ibu Farida. Begitu?
3: Iya.
0: Oke, dan kalau begitu Ibu Farida, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Selviama, Sampaikan Rindu.
0: Ya?
3: Selviama.
0: Selviama, apa itu judulnya?
3: Sampaikan Rindu.
0: Sampaikan Rindu. Oke.
3: Oke, Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih.
3: Ada
0: untuk Bunda.
3: Ada lagunya, Le.
0: Ada.
3: Kasih ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya.
0: Iya. Halo.
3: Saya sahabat yang ada di Jepang ya, mau titip salam buat sahabat yang ada di Jepang.
0: Oke. Dengar. Mudah-mudahan dia mendengarkannya.
3: Iya. Dia bisa sering-sering di TikTok gitu.
0: Iya. Itu sudah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, makasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara. Saya ke mana dulu? Oke, kita ke TikTok dulu ya. Ada siapakah gerangan di sana? Ada Pak Sarip marhum. Aduh, ada. Oh iya, ada. Pak Sarip marhum, assalamualaikum Mbak Lili. Ya, aku dangdut tersejati le dari Toli Toli. Request lagunya Latifkan Nila. Terima kasih, wassalam. Oke, terima kasih kembali Pak Sarip marhum. Sehat selalu ya Pak Sarip. Ini paling, aduh, paling luar biasa ini Pak Sarip ini. Kalau mangi PDD dangdut. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja ke lagu ya. Sampai subuh Sarara, sudah ada 4 lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komium. Semoga bisa terhibur, baik itu yang mendengarkan maupun juga yang merequest lagu-lagu tersebut. Ini dia dari Cici Paramidah, jangan tunggu lama-lama. Diana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: Terima kasih Komyu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebul sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangepe Dade Dangdut. Ya, ku dangdut tersejati leh. Dan yang baru bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421621. Oke lah, kalau begitu saya ke live TikTok dulu. Ada siapakah gerangan di sana? Oh ya, ada. Oh ya, ada Neman Mukhtar. Pak Neman di Duyu. Oke, Pak Neman, apa kabar dirimu? Baik. Semoga sehat-sehat ya, Pak Neman. Ada lagi, wow, luar biasa ya, Pak Riko 94 yang sudah mengirimkan hati ya untuk saya pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Riko 94, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga dan juga bertambah rezekinya. Amin, amin ya Allah. Riko Tanah Patah Hadir dari Bengkulu ya. Oh ya, dari Bengkulu. Hai Bengkulu, apa kabar? Request lagu Salam Rindu. Makasih. Oke, terima kasih banyak ya Pak Riko, sehat-sehat. Kita lanjut lagi ke penelpon. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange pede de dangdut?
1: Ya, ku dangdut tersejati, Le.
0: Nah, tersejati dari mana ini, Le?
1: Dari Pandere.
0: Dari Pandere? Bunda Ani.
1: Iya.
0: Bunda Ani di Pandere, apa kabar Bunda Ani?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, jadi ada apa sore hari ini, Dan?
1: Baring-baring, baringar di menyanyi.
0: Masya Allah, luar biasa memang Bunda. Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Lagunya Rana Rani.
0: Rana Rani, judulnya
1: Tiada Akhir.
0: Rana Rani, Derita
1: Tiada Akhir.
0: Tiada Akhir. Oke.
1: Terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bunda Ani yang ada di Pandere yang sudah bergabung di sore hari ini. Jadi buat Komiu yang mau bergabung di Mange Pedali Dangdut, saya masih menanti Komiu di sore hari ini yang lagi asik ya, lagi apa begitu, lagi minum kopi kah atau lagi makan pisang goreng kah sambil menikmati lagu-lagu dangdut, lagu dangdut favorit Komiu, boleh bergabung di 0811 4560 3875 atau di 421621.

0: Oke, ada lagi bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange P dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
1: Dari Bunda Asria di Boya Bali AC, Kecamatan Marawola. Asria B, kalau Asria A di Tembolo Tusu.
0: Asria B di Bali ya. Bali AC. Oke, lagunya siapa ini?
1: Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi.
0: Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi. Kalau di sini matahari yang bersinar ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bunda. Oke, nanti saya putarkan. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga ya Bunda Asria yang ada di Baliase. Oke. Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu ya sambil sebut sarara. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangkani di 97,5 MHz.

0: duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Nanti kasihan, ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
0: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak, dari kemarin dulu kasihan mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
0: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Sampai subuh Sarah. Request dari Dangdut.

0: Baik, sahabat sepuh sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi Pedede Dangdut. Ya, ku dangdut tersejati leh. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung ya dari tadi. Halo.
1: Sedangkan bebek saja antri, telepon pun antri.
0: Begitu. Mangi Pedede Dangdut.
1: Dangdut sejati sesuai iya. Dengan orangnya.
0: Dengan Bapak Arnold di iya. Bumi Sagu, apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah
1: posisi
0: kabar
1: sekarang
0: baik.
1: Sekarang saya ada di
0: dimana ini?
1: Belakang asrama Brimob, di Brimob.
0: Hei, Mbak, apa di situ? Ketemu dengan sesuiti ya?
1: Ada keluar, ada kemanakan, ada berapa orang di situ. Jadi tengok-tengok dulu Dora.
0: Oh iya.
1: Jadi saya dengar lagunya.
0: Lagunya siapa ini?
1: Cubitan.
0: Aduh.
1: Dari Muri.
0: Cubit-cubitan.
1: Iya, dari Muri.
0: Dari Muri.
1: Nah, Dora minta semua di belakang Muri yang bawa katanya.
0: Salam untuk karena mereka-mereka yang ada di belakang ya.
1: Iya, karena Dora mau cubit ini katanya penyiar yang Dora dapat di jalan. Cubit kali itu. Oke, dong.
0: Oke. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ramai sekali ya di sana. Oke lah, salam sejahtera untuk mereka ya yang ada di Brimob. Pokoknya di sana lah. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya heran lagi main belakang ini, Dede. Mangi Pedede Dangdut.
2: Iya, aku dangdut saja.
0: Tersejati dari si Balaya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik Lili.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar seperti kelemari.
0: Oh, begitu. Ibu Maspa ini lagi ngapain?
2: Ini duduk santai mendengarkan Mbak Lili.
0: Aduh, luar biasa ya. Jadi, mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya siapa ya?
0: Saya tidak tahu.
2: Lagunya Lesti.
0: Lagunya Lesti. Apa tuh judulnya? Saya mau dengar dulu judulnya.
2: Lebih dari selamanya.
0: Oh, lebih lebih dari selamanya. Pokoknya harus ya.
2: Harus.
0: Iya. Jangan sampai.
2: Jangan sesaat. Harus
0: jangan,
2: selamanya.
0: Jangan cuma setengah-setengah. Aduh.
2: Jangan sesaat.
0: Jangan cuma sesaat. Sulit kalau okay. Cuma okay, terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maspa yang ada di Sibalaya. Kenapa ya ini HP 1 tidak berdering-dering, cuma yang di kantor ada sesuatu kah yang terjadi? Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo,
0: iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipe dari Dangdut.
3: Iya, aku dangdut tersejati le.
0: Masya Allah.
3: Sama Mbak Lili yang baik hati le.
0: Aduh, luar biasa ibu. Iya. Asmarani.
3: Iya, Mbak Lili.
0: Oke, apa kabar ini, Bunda?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi, Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Inul Daratista.
0: Inul Daratista. Judulnya apa itu?
3: Masa lalu.
0: Aduh, kalau masa lalu itu harus dibuang di tong
3: iya,
0: sampah.
3: Tadi kenang.
0: Oke, Bunda, iya, nanti saya putarkan.
3: Saya selalu ya, bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Asmarani ya yang ada di Tulo yang sudah bergabung di sore hari ini. Lanjut lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari dangdut.
4: Ya, ku dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
4: Dari Palu Utara.
0: Dari Palu Utara dengan nama Abi.
4: Iya.
0: Abi, apa kabar dirimu, Abi?
4: Kabar baik, Umi.
0: Masya Allah, saya so jadi Arab kalau begitu. Jadi orang Arab saya dipanggil Umi. Oh, luar biasa memang. Aduh.
4: Tidak mesti.
0: Oh, begitu. Jadi, ada. Oh, iya. apa kabar ini?
4: Kabar baik, sebaik dirimu.
0: Saya sudah tidak fokus ya.
4: Kok bisa?
0: Iya, karena ada sesuatu.
4: Oh, begitu.
0: Iya. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Abi? Ku?
4: Cuman satu, Umiku.
0: Cuma satu.
4: Ayu Soraya.
0: Oke, yakin cuma satu, tidak bercabang-cabang?
4: Banyak umi-umi yang lain.
0: Itu sudah. Siapa tahu toh?
4: Umi yang lain kan banyak uminya orang.
0: Itu lagi. Aduh. Jadi oke, nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya, Abi.
4: Terima kasih, Umi.
0: Umiku. Oke, dan terima kasih. Oke, sampai jumpa Sarara. Terima kasih untuk komiu semuanya yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Kita ke mana dulu? Kita ke mana? Oke, ada live TikTok dulu. Ada Dina Alfianti. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam adek. Mangipe lagu dangdut, request dong lagunya Roma Irama, Rana Duka. Salam kenal ya kakak. Oke, salam kenal balik ya Dina Alfianti. Terima kasih ya sudah bergabung di TikTok kami Pro 4 RRI Palu. Ada lagi, ada Boy Wear Locker. Oke, Boy, waktu kecil saya pikir para penyanyi berbaris di studio radio menunggu giliran bernyanyi. Oh, cuma itu saja yang komentarmu. Aduh, Boy. Terima kasih ya, Boy. Walaupun cuma komentar, ya begitu saja. Tapi terima kasih. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Nanti yang ingin bergabung nanti sebentar ya. Nanti kita ke sesi berikutnya. Kita ke lagu dulu yang sudah di request tadi, ada Pak Arnold yang ingin mendengarkan lagunya Cubit-cubitan. Yang saya dapat di sini tidak ada dari Muri ya, Bapak. Saya ganti Elvi Sukaisi. Semoga bisa terhibur ya Bapak, Pak Arnold, bersama teman-teman yang ada di mana? Pokoknya di sanalah. Ini dia. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dada.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampas Sanggani.
1: Suara Budaya Tampas Sanggani.

0: Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sararah, kita lanjut lagi di sesi terakhir kita ya di Mangepe dari Dangdut, ya aku Dangdut Tersejati Le. Dan langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Tersejati Le.
0: Oke Anizar, apa kabar dirimu?
1: Kabar baik diriku seperti dirinya Kumia.
0: Masya Allah, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Masih masih bisa Lesti.
0: Lagunya siapa?
1: Lesti.
0: Lesti, boleh diganti dulu.
1: Hai.
0: Kenapa?
1: Aku yang saya, tapi itu mimpi itu? Buruk saja.
0: Mimpi buruk, kenapa tadi malam mimpi buruk dirimu?
1: Iya, mimpi buruk karena Abi tadi sih ya.
0: Aduh, sakit hati dirimu Dan.
1: Sakit hati diriku, malah senang-senang diriku.
0: Mimpi itu buruk lagu dari Rana Rani ya.
1: Iya.
0: Boleh diganti dulu, Rana Rani tadi sudah capek dia, kasian menyanyi. Astaga, terus dari tadi.
1: Apa sebenarnya?
0: Apa Jo? Sakitnya tuh di sini. Oh, Elvi juga tadi sudah.
1: Astaga. Lagunya apa sudah? Pacar Dunia Akhirat saja.
0: Oh, itu sudah Pacar Dunia Akhirat.
1: Pacar Dunia Akhirat.
0: Dari Rita Sugiarto. Bagaimana sudah itu? Oke, okay, ya, nanti saya putarkan.
1: Oke.
0: Okay, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke live TikTok dulu. Ada Mariani Sahib. Assalamualaikum Mbak Lili, aku Dangdut Tersejati Le. Request lagu Apakah Salahku by Ida Laila. Makasih. Oke, makasih Ibu Mariani Sahib. Oh, ada Widi Made. Wow. Mangepe dari Dangdut, salam sore. Salam dari Tokyo. Wow, luar biasa ya Tokyo hadir ya di Mangepe dari Dangdut sore hari ini. Mbak Lili, request lagunya Bulan Bintang dari Roma Irama, kirim salam sama Bu Farida di Palu. Nah, itu tuh dia muncul Ibu Farida. Semoga Bu Farida mendengarkan ya, masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Ini ada salam dari Pak Widi yang ada di Tokyo ini. Terima kasih ya Pak Widi, sehat selalu di Tokyo. Ada siapa lagi? Ada Astabir Kadus 3 Sintuo. Mangepe dari Dangdut, request lagu Aib dari Nazar. Baik Pak Astabir Kadus 3 Desa Sintuo, Kecamatan Palolo. Oke, terima kasih Pak Astabir. Sudah request lagunya Nazar ya pada sore hari ini. Oke lah, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan Mangepe dari Dangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk Komiu semuanya yang sudah mendengarkan maupun merequest lagu dangdut favorit Komiu di sore hari ini. Dan saya pamit. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: nyanyi apa kecerupan lo? Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, bahaya lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa

adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Hotel niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi recaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti untuk pengajian kalam suci Al-Quran sembari menanti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Pengajian di sore hari ini kami hadirkan Ustadz Ridho Lasimpara SPDI untuk surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat ke-5.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang, menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di maghrib hari ini. Kami yang bertugas dari program 1, Pro 2 serta Pro 4 mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera diijabah. Amin amin amin amin ya robbal alamin.

ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

rumah ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami.

dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian." Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya." Dalam buku Lembaga Budi karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya." Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Tinti 10 Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Karibah Pamulana dalam rangka mendukung pelaksanaan Jam Sostek Award 2026 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu pada hari Selasa 28 Juli 2026 melaksanakan audiensi dan koordinasi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palu Nur Salam Halif bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Syahrul Syam. Audiensi ini membahas berbagai persiapan pelaksanaan penilaian Jam Sostek Award 2026 yang merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, badan usaha dan pemangku kepentingan yang berkomitmen dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, pertemuan juga difokuskan pada pengawalan penganggaran perlindungan bagi sekitar 62.000 pekerja rentan di Provinsi Sulawesi Tengah. Karibah Kaupuna, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah terus membenahi fasilitas Asrama Haji Transit Palu sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pembenahan tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang digelar di Sriti Convention Hall Palu pada hari Rabu 29 Juli 2026. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah, Haji Muhlis Aseng mengatakan perbaikan fasilitas dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah masukan dari berbagai pihak, termasuk catatan Ombudsman terkait kondisi sarana dan prasarana di asrama haji. Menurut Muhlis, keterbatasan anggaran pemeliharaan selama ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas fasilitas. Namun demikian, sejumlah pembenahan telah mulai dilakukan, di antaranya pergantian perlengkapan seperti spray yang tidak layak pakai serta meningkatkan fasilitas perlindungan bagi penyandang disabilitas. Sampai sebesar arah Fesiamu Kareba Saliatin di Sapu Sasio, Yaku Arnofiantin, Popefe Kami Panjeliri Kareba Saliatin, Tiruapulu.

0: Nah, kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang Wadi tentu tuh mau bu, ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja, bukan jadi bapak nggak lihat keberakan bunda, maka tepuk sampai sudut sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fianting bisa kembali menemani commute di edisi siaran hari ini di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan sahabat budaya, di tes atau kali ini kita akan membahas tentang pakaian adat suku Toli-Toli ya sahabat budaya, yang dimana suku Toli-Toli ini merupakan salah satu suku asli di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang panjang tentunya. Dan juga sahabat budaya, letak dari geografis Toli-Toli yang berada di pesisir pantai laut menjadikan wilayah strategis bagi pertemuan berbagai kebudayaan seperti Bugis, Gorontalo, dan juga Melayu. Dan hal ini mempengaruhi corak pakaian daripada suku adat Toli-Toli sendiri sahabat budaya, yang menonjol dari perpaduan antara tradisi lokal dan unsur kerajinan maritim tentunya. Dan juga pakaian adat suku Toli-Toli ini tidak hanya berfungsi sebagai busana upacara sahabat budaya, tetapi juga sebagai simbol status sosial, kehormatan, dan juga keindahan budaya daerah. Dan bagaimana suku adat suku Toli-Toli untuk laki-laki dan perempuan pasti ada bedanya ya sahabat budaya. Apakah bedanya itu nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Propat RRI Palu Surabaya Tanpa Sanggani.

0: bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mirana, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

sahabat budaya, kita kembali lagi dengan pembahasan pakaian adat suku Toli-Toli. Dan kali ini kita akan membahas tentang baju adat laki-laki suku Toli-Toli yang disebut dengan baju paluatu, sahabat budaya, yang menunjukkan kewibawaan dan juga keberanian untuk kaum pria Toli-Toli. Dan juga baju berlengan panjang dengan kerah tegak dan kancing di bagian depan tentunya, sahabat budaya. Dan baju ini terbuat dari kain tenun atau setara polos berwarna gelap. Sutra polos berwarna gelap biasanya itu berwarna hitam, biru tua atau merah marun. Dan juga sahabat budaya dilengkapi dengan celana panjang dengan warna yang senada dengan bajunya. Jadi baju dan celana itu sama-sama ada warna hitam, biru tua ataupun merah marun. Dan juga sahabat budaya memakai sarung lipa sabe yang diikat di pinggang sebagai tanda kehormatan, dihiasi dengan ikat pinggang logam atau kain, dan juga penutup kepala yang juga biasa disebut dengan siga. Siga ini dililit rapi tentunya, sahabat budaya. Dan dalam upacara adat seringkali disertai dengan keris kecil atau pedang tradisional. Dan ini melambangkan kewibawaan, ketegasan dan juga tanggung jawab laki-laki Toli-Toli dalam menjalankan perannya sebagai pelindung keluarga dan juga masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya, tadi kita sudah membahas tentang baju adat laki-laki untuk suku Toli-Toli. Sekarang kita akan membahas tentang baju adat perempuan suku Toli-Toli yang dikenal dengan sebutan baju kombo. Namun sahabat budaya, dalam beberapa daerah disebut juga dengan baju gembe karena memang ada kemiripan dengan pakaian adat suku Kaili tersendiri. Dan sahabat budaya, baju ini terbuat dari kain satin, sutra atau bludru yang berwarna cerah seperti merah, ungu, hijau, biru ataupun emas. Dan juga sahabat budaya, modelnya juga longgar tanpa kerah dan menjuntai hingga lutut dengan lengan panjang. Dan dihiasi dengan bordiran benang emas atau perak di tepi leher, ujung lengan dan pinggiran bawah baju. Dan juga sahabat budaya, baju ini dipadukan dengan sarung tenun khas Toli-Toli atau Donggala yang bermotif garis atau bunga geometris. Dilengkapi juga dengan selendang di bahu kanan dan juga kiri sebagai pelengkap penampilan. Dan biasanya juga memakai perhiasan tradisional meliputi kalung panjang, anting besar dan juga gelang logam. Dan itu merupakan pembahasan kita hari ini sahabat budaya di Tesa Talk Kaili tentang pakaian adat suku Toli-Toli, yang dimana semoga dengan adanya pembahasan ini menjadikan penambah wawasan untuk kita semua dan juga menjadikan kita lebih mencintai budaya dan juga pakaian adat Indonesia tentunya. Dan sahabat budaya, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan beranjak di program acara request lagu Nusantara. Jadi untuk kami mau bergabung boleh sekali nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan nanti saya insya Allah akan ditemani oleh rekan Ombu. Jadi kita akan duet nanti di request lagu Nusantara sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono kangen.
1: Aku pengen waktu

0: Ari.
1: Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan. Bang, sudah jam berapa ini?
2: Ranatia, masih ngantuk saya ini.
1: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
2: Bersih-bersih?
1: Bangun sudah.
2: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
1: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
2: Males, ya, Tia.
1: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
2: Nanti sendiri-sendiri juga. Bapak bersihkan
1: Bang, sudah jam berapa ini?
2: Iya, so bangun ini.
1: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
2: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
3: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual masuk dalam regulasi prioritas DPRD Kota Palu pada tahun 2027. Penetapan tersebut disepakati dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Palu pada hari Kamis 30 Juli 2026. Anggota Bapemperda DPRD Kota Palu Rezeki Hardianti Ramadhani Pakamundi menuturkan regulasi ini mendesak untuk dibahas. Langkah tersebut menjadi respon atas peningkatan kasus penyakit menular seksual dan dinamika perilaku sosial di masyarakat. Ia menyebut dengan kondisi sosial yang kian memprihatinkan, Ranperda ini menjadi sangat penting untuk segera ditindaklanjuti, dan hal ini dinilai penting agar Kota Palu memiliki payung hukum yang tegas. Senada dengan hal tersebut, Ketua Bapemda Dr. Arif Miladi juga mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan tersebut. Ia menilai regulasi pencegahan ini relevan dengan isu berkembang di tingkat nasional. Kareba Kaupuna Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menerima audiensi perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Indonesia AIDS Coalition atau IAIC. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu pada hari Rabu 29 Juli 2026. Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan penelitian Human Rights Impact Assessment yang bertujuan mengkaji dampak penularan pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan HIV atau AIDS di Kota Palu. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu landasan dalam memperkuat kebijakan dan layanannya lebih inklusif bagi masyarakat. Penelitian Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas BRIN, Fatwan Nurul Hakim menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan tahap awal koordinasi dengan pemerintah Kota Palu sebelum pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Sampai subuh serara Fesi Amokare Basalea Tinti 20, Yaku Arnovian Tinpopai Fekami Pancili.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggah nih, kita sudah di program acara request lagu Nusantara dan saya tidak sendiri, saya sudah bersama Om Bu di sini. Selamat malam Om Bu. Om Bu sehat toh? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sudah di request lagu Nusantara ini Om. Dan iya di penghujung bulan, tidak terasa ini kita ya Om ya. Sudah di bulan satu hari lagi kita sudah menuju bulan Agustus. Wow, hari kemerdekaan. Sudah banyak ini Om, apa namanya jualan apa itu atribut sama bendera-bendera itu Om. Iya, iya betul. Dan semoga Agustus kali ini lebih mengguncang ya Om ya. Tapi bukan dengan guncangan gempa ini. Maksudnya suasananya begitu ya Om ya. Jadi kayak menghidupkan suasana di bulan Agustus. Agustus biasanya ada lomba-lomba sih Om. Iya, biasanya di kelurahan, di apa, di desa, di RT, di RW begitu semua. Kalau tempat Om juga biasanya ada Om. Pasti ada ya. Coba besok kita lihat, semoga ada sih ya Om supaya lebih berwarna begitu. Baik Om, kita sapa dulu, mungkin sudah ada yang mau bergabung ini Om bersama kita di malam hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Rani di Maleo.
0: Ibu Rani di Maleo. Oke, jadi Bunda mau request lagu apa ini?
1: Lagu Ambon.
0: Ambon? Apa
1: Vicky
0: judulnya?
1: Vicky Salamor.
0: Vicky Salamor judulnya?
1: Iya. Cerita Indah.
0: Oke. Cerita Indah. Ini bagaimana? Om Bu tahu ini lagunya? Dari Ambon juga tau Om Bu ini? Ambon Manise. Oke, ketemu Bunda Vicky Salamor dengan Cerita Indah.
1: Makasih banyak Mbak Novi.
0: Sama-sama.
1: Selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Kasih Bunda Rani di Maleo. Kayaknya kita baru ketemu ini ya Om Bu dengan Bunda Rani ya. Di Ma. Baru. Iya kedengaran ini ya. Oke Om Bu, kita ke penelpon selanjutnya ya Om. Boleh? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Enap di Porame.
0: Bunda?
1: Bunda Enap di Porame.
0: Enap?
1: Iya.
0: Di Porame?
1: Di Porame.
0: Oke, Bunda request lagu apa ini?
1: Ya, lagu Manado.
0: Boleh. Apa judulnya?
1: Pigi Jodeng Dia.
0: Oh, pigi jauh dengan dia. Sudah pasrah ini. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ke penelpon selanjutnya ini Bu Om Bu. Di belakang Bunda Enap ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagu Nusantara bersama Novi dan Om Bu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Dolo, Bu Hani.
0: Bunda Hani di Dolo. Oke, jadi mau request lagu apa ini Bunda?
2: Lagunya Danau Tondano.
0: Danau Tondano? Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Bu, kita ke lagu dulu saja ya Om ya. Ini sepertinya ada mic-nya Om Bu ada belum terdengar ini Om Bu. Ya, kita ke lagu saja dulu Om. Jadi untuk yang mau bergabung nanti di segmen selanjutnya. Oke, sahabat budaya, kita putarkan dulu dari requestan tadi dari Bunda Rani Om Bu dengan judul Cerita Indah dari Vicky Salamor.
3: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
2: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
2: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
2: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
2: Kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
3: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di perempatan Palusar Berita Pasang ini. Om, kita lanjutkan lagi ini perbincangan kita, Om. Iya, kenapa masih belum keluar ini suara Om Bu ya? Belum. Halo, cek. Oke. Baik, kita ke penelpon saja Om Bu. Ini sudah ada yang mau bergabung lagi sepertinya, Om. Boleh disapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Nusantara bersama Arno Fianti, bersama Om Bu yang ganteng.
0: Asik.
1: Apa kabar Om Bu? Kenapa suaranya Om Bu menghilang? Iya, dengar sedikit saja ini.
0: Iya.
1: Ya?
2: Padahal sekuat ini.
1: Oh, begitu sudah mungkin ada gangguan.
0: Iya.
2: Iya, yang penting suka dengar sedikit.
1: Oh iya, yang kentara ini suaranya Arno Fianti.
0: Iya kan.
1: Oke, jadi lagu dulu sebelum putus.
0: Oke, apa ini Bung Kadri lagunya?
1: Judulnya Tungkek Mamba Ora Ba 2.
0: Apa itu Tungkek?
1: Iya, Tungkek Mamba Ora Ba 2.
2: Tungkek Mamba Ora Ba 2.
0: Iya. Mbak Rahba, Fauzana yang menyanyikan itu, betul?
1: Iya, Fauzana.
0: Oke, ketemu ini, nanti kita putarkan.
1: Yang membawa Rahba 2. Iya, soalnya lagu barunya itu.
0: Oh, Rahba 2. Oke.
2: Ada satu.
1: Iya, soalnya kata lagunya itu.
0: Oh iya. Oke, ini ketemu ini.
1: Iya, ketemu
0: Rahba 2. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Bandung Banggai dekat gunung. Aduh. Oke, ke penelpon selanjutnya, Om. Halo.
3: Halo.
0: Tiges
2: lagu Nusantara.
0: Iya. Dengan siapa ini?
3: Michael. Iya, pendatang baru.
0: Oh. Michael di mana, Michael?
3: Yeah.
0: Di mana?
3: Di Dolo.
0: Dolo, oke.
3: Salam kenal ini Bu ya.
0: Iya, salam kenal.
3: Dia bermain di luar kaca, sementara Novianti bermain di dalam kaca.
0: Oh. Iya. Jadi apa ini lagunya?
3: Itu sih lagu dan.
2: Apa judulnya?
3: Apa bagus ya? Kalau ada Manado.
2: Manado
0: sudah dua. Kita jalan-jalan ke yang lain boleh?
3: Boleh.
2: Ke Palu juga boleh.
3: Apa ini? Gurun Limboto Jo.
2: Oh, Gorontalo Limboto. Judulnya apa itu?
3: Limboto, no? Danau Limboto.
2: Danau Limboto.
0: Ketemu? Ada ini Danau Limboto.
2: Kalau di sini ada Danau Lindu, Danau Poso.
3: Sudah ada pelagu itu.
0: Oke, ketemu. Ini Bapak Arnold ini.
3: Sudah ketahuan bagaimana.
0: Kenapa jadi Michael? Astaga.
3: Karena dari kampung kok dipanggil Michael. Maka,
2: biar apa namanya, tapi belakang-belakangnya ketahuan juga.
0: Iya.
3: Oke, dan orang di belakang mau masuk dulu, ambil dulu.
0: Oke, terima kasih. Siap.
3: Selamat malam.
0: Jauh sekali ini. Jadi Michael kata. Iya. Aduh, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Oke, dan kita ke penelpon selanjutnya ya. Aduh. Oke, ini sudah dia mau masuk lagi ini Om Bu. Boleh disapa. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikas lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
4: Dengan Ibu Mas, Pak.
0: Oh, di Sibalaya?
4: Iya.
0: Oke, Bunda Mas.
4: Bangkai kalau busu tetap di.
2: Iya. Dapat tahu kuat.
0: Biar memang.
2: Mengaku sendiri toh.
0: Aduh, jadi Bunda mau rekam lagu apa ini?
4: Lagu apa sudah?
0: Apa sudah?
4: Kepala Kailie, Jo.
0: Kailie. Apa ini judulnya?
4: pokoknya cari saja di situ Karambangan Kaili.
0: Oh, Karambang apa?
2: Karambangan Kaili.
0: Oke, nanti kita putarkan Bunda.
4: Oke, Mbak Novi. Salam sehat semua.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Bu, kita langsung ke lagu saja ya Om Bu. Nanti takutnya tidak terputar semua ini Om. Untuk iya, atau satu lagi nih sudah ada yang mau bergabung lagi Om. Kita sapa lagi untuk penelpon terakhir ini ya Om. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
5: Bunda Yanti.
0: Bunda Yanti.
5: Akhirnya mau ganti juga, ketahuan lagi nanti.
2: Masih di Palu ini atau
0: sudah kamu? Aduh.
5: Terima kasih Le untuk kalian berdua. Salam sehat.
0: Amin.
5: Malam Jumat.
0: Betul.
5: Selalu sehat dalam minum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin. Betul sekali Bunda.
5: Jadi kita jangan dulu berdusta-dusta.
0: Iya.
2: Kalau berdusta bercanda
5: apa yang belum diputar?
0: Lagunya tadi sudah dari Manado, Ambo. Bunda. Bunda mungkin mau
5: Aduh, apa sudah Jawa?
0: Jawa boleh dong. Apa ini judulnya?
5: Curu apa?
0: Cucak Rowo.
5: Ah, itu.
0: Oke, nanti kita putarkan Bunda. Oke. Siap.
5: Salam sehat buat kami berdua.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tuh tidak boleh bohong loh ini Bapak Arnold memang. Aduh, Arnold yang itu. Iya. Baik Om, kita ke lagu dulu ya Om. Nanti takutnya kita tidak bisa terputar semua lagunya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di malam hari ini ya Om. Ya tadi ada Bunda Rani, Bapak Ena, Bunda Hani, ada Bung Kadri, Bapak Michael. Ada Bunda Maspa dan juga Bunda Yanti. Sekian dulu di request lagu Nusantara di malam hari ini ya Om Bu. Terima kasih untuk malam hari ini Om Bu. Nanti pulangnya hati-hati Om di jalan. Iya, semoga tidak hujan ya. Iya, cuacanya bagus ya, cerah. Baik Om, mungkin Om mau pamit. Oke, saya nanti masih meneruskan sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita putarkan dulu, tadi ada lagu requestan dari Bung Kadri dengan judul Tungkek Mambauk Rabah 2 dari Fauzana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama legenda Hutan Sagu dan Palem, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, di belahan lain dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Dolo, Kabupaten Sigi, banyak terdapat pohon sagu dan palem yang tumbuh berdampingan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini berasal dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Bagaimana manusia dapat menjelma menjadi pohon sagu dan palem? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Tata, mama aku ngitung mai mau bantu aku manjeve. Ini daun-daun kering di sini.
2: Komiu manjeve di situ. Tidak seberapa juga luasnya itu, Ina.
1: Kalau aku bantu kan bisa cepat selesai. Supaya saya bisa juga kerja yang lain.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, Ina? Mau memasak. Tidak ada juga rampai-rampai.
1: Tata, kamai tata. Basapu di sini kita. Biar saya pergi cari dulu di dalam hutan apa yang bisa dimakan.
2: Tidak usah, Ina. Pergi jauh-jauh rangka kayu dalam hutan hamai.
1: Cobanya kita punya lahan yang luas, tata. Bisa Ina tanam-tanam apakah sayur kah, kasubi kah, supaya ada yang kita bisa makan-makan, tata. Seandainya tata mau berkebun dakon galuna, tidak begini kita, tata. Biar mau makan saja harus keluar masuk hutan mencari makanan.
2: Tomo terlalu berangan-angan, Ina. Sudah syukur kita masih bisa bertahan hidup dengan apa yang ada.
1: Kalau untuk sekarang mungkin masih bisa, tata. Lele bisa nyita ke depannya. Mana tata kerjanya hanya baris saja. Basapu sedikit sudah mengeluh, capek, nalenge, butuh.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah. Kita bangun, sudah selesai semua kami kerjakan. Nanti sore saja saya pergi lihat di hutan sana, Ina. Masih adakah lahan yang bisa kita pinjam untuk berkebun?
1: Serius tata mau pergi? Makana tuh kita haunya.
2: Daripada Ina marah-marah terus di rumah.
1: Tidak marah saya tata. Saya cuma mau tata itu ada kerja dan tidak hanya baring-baring saja sepanjang hari. Pakai nu anamu hilau.
2: Tak usah, Ina. Nanti saja kalau sudah ada lahannya di sana.
1: Oh begitu. Kupasah dia tanur rupa ngande untuk sarapan kita sekarang. Tata, kau mau kita? Semua pergi kita?
2: Sedikit lagi, nah. Masih bekas lurus belakang dulu sedikit.
1: Ya ampun, tata. Agak paturumu. Habis makan siang. Agak peka golemu. Lalu nembang-bang. Bangun sudah sore ini.
2: Kenapakah kita dijajah sama orang di dalam rumah ini? Sudah, saya pergi sekarang. Sepertinya di sini sudah boleh untuk berkebun. Dekat dengan telaga, jadi gampang ambil air untuk bersiram tanaman. Nanti di sebelah sana saya tanam sayur. Di sebelah sini saya tanam rica. Di sebelah sana kasubi dan dare. Kalau Ina dan Ojo lihat ini, mereka pasti senang. Baiklah, saya kasih tanda dulu untuk lahan ini. Jadi, nanti besok pagi saya datang bertebang dan membuka lahan untuk berkebun. Karena hari ini sudah gelap.
1: Ojo, sini nak.
3: Iya nak.
1: Tolong dulu Ina kasih nyalakan itu obor supaya terang di depan.
3: Kemana tata Ina? Biasanya ada terus di rumah.
1: Tadi tatamu mau pergi ke hutan.

0: Tata masuk di hutan di depan rumah itu. Ojo tahu toh, di dekat telaga dalam hutan, di situ sudah tempatnya.
1: Oh, yang di sana itu tah. Boleh saya ikut Tata ke sana?
0: Jangan dulu, besok Ojo ikut nah. Soalnya belum ditebang pohon-pohon yang ada di sana.
1: Jadi, kapan Ojo bisa bantu Tata dan Ina?
2: Kalau Tatamu sudah bersihkan lahannya, nanti Ojo bisa ikut menanam. Sekarang kita mengandai mulur ya.
1: Tapi saya bosan sayurnya Ina. Itu terus. Ganti saja.
0: Ojo, nanti kalau sudah jadi kebunnya kita, bisa sudah kita ganti sayurnya.
2: Asal Tata jangan hanya duduk-duduk saja. Baarit kah atau bercabut rumput kah, supaya Mas Ali sama Gasa Tata supaya cepat jadi kebun.
1: Asik, nanti Ojo mau tanam jagung, tanam kelapa.
2: Kalau Ina mau tanam merica dan bayam.
0: Ah, iya.
2: Tata, bangun sudah, bangun mau sudah pagi ini.
3: Sedikit lagi nak, weh. Kenapa kau Ina terlalu semangat juga? Masih mengantuk kasihan saya ini nah.
2: Tata bilang mau ke kebun pagi-pagi sekali, mau bakasih bersih lahan, mau baparas.
3: Iya. Nariamu bak aku bumbu itu.
2: Nariamu sudah dibungkuskan semua ini.
0: Saya cari dulu tempat rindang untuk rebahan sebentar saja. Paling juga sore nanti sudah selesai semua ini.
3: Astaga, nanti paturi aku ketiduran saya deh. Hai, napa nemu yo? Sepanas betul matahari ini, pirim bama ya aku. Apa mangan dia meruya aku? Saya makan saya bekal ini. Baru habis itu batebang pohon saya. Aduh, napa karuniamu ya aku? Kekenyangan lagi saya. Tidak mungkin saya mau bekerja dengan keadaan perut penuh begini. Tunggu. Sedikit lagi ya. Kasih teduh dulu matahari pakumbiri lu eo. Enaknya beristirahat di sini deh. Tidak ada yang mengomel, tidak ada yang dikerja. Aduh, suasana di sini bikin mengantuk terus deh. Bagaimana mau bekerja ini? Sudah hampir gelap. Besok pagi saya baru dilanjutkan.
1: Ina, belum pulang Tata.
2: Sedikit lagi mungkin nak. Ojo sudah mandi kan?
1: Sudah Ina. Ina, kenapa bisa Tata mau pergi ke kebun? Biasanya Tata paling males biar paparas rumput di depan.
2: Ina juga tidak tahu nak. Tata sendiri yang bilang mau berkebun. Ina juga kaget sekaligus bersyukur. Akhirnya Tata mau sadar, mau berkebun, mau membantu. Pengaruh sudah bosan barangkali makan kenjer terus. Tatamu sudah pulang nak. Ini baku bantu mengangkatkan pacul untuk disimpan di belakang.
1: Iya nak.
2: Habis bekalnya tadi Tata.
0: Bersih. Tata kelaparan habis beparas Ina.
1: Jadi tahu besok sudah bisa kita bertanam.
0: Hah? Jangan dulu Jo. Dibakar dulu rumput-rumputnya nak.
2: Luas kata Tata buka lahan. Tentu Tata capek sekali ini. Ina mau buatkan air gula dulu ya.
0: Pokoknya cukup buat Ina dan Ojo bertanam-tanam. Beh, sabar Amina.
1: Asik. Akhirnya Ojo bisa bantu Ina dan Tata di kebun.
2: Ibu juga sote sabar bapanen le.
1: Ina, sudah hampir seminggu Tata ke kebun terus. Kita kapan dan mulai ke sana?
2: Tatamu bilang nanti dulu nak. Tatamu mau kasih bersih jalanannya supaya kalau Ojo ke sana tidak tersesat dan rumputnya sudah tidak ada.
1: Betul kan Tata ada buatkan kita kebun? Jangan sampai Tata hanya pergi tidur di sana, Le.
2: Tidak mungkin, nak. Kalau Tatamu pulang, pasti bajunya basah karena berkeringat. Dan bekal yang Ina bungkuskan selalu habis. Itu pertanda Tatamu capek.
1: Soalnya temanku bilang, bapaknya lihat Tataku di hutan hanya tidur-tiduran saja.
2: Dia salah lihat mungkin itu, nak. Tatamu tidak mungkin tidur-tiduran di hutan. Sementara Tatamu tahu, kita tidak punya apa-apa lagi mau dimakan ini.
4: Dulu, Tata bilang mau baparas dekat telaga dalam hutan. Apa saja?

0: susul sajakah? Siapa tahu saya bisa bantu Tata bersihkan sisa-sisa rumput di sana. Oh iya, saya susul saja.
1: Suasana di sini selalu membuat saya tenang dan ingin tidur. Ah, aneri apa waktu? Masih ada waktu sedikit untuk tidur.
0: Ini dia telaga. Terus, di sebelah mana ini Tata buka lahan? Kenapa di sekitar sini masih banyak pepohonan? Jangan-jangan Nemo-Nemo anu nulinu anakku pangane nakana barang. Betul adanya. Ah, tidak mungkin. Sudah satu minggu Tata pulang balik masuk ke hutan. Masa tidak ada biar satu pohon yang ditebang? Astagfirullahaladzim, Tata! Agana turu kau mena kafari sitano. Hanya tidur-tiduran saja datang ke sini.
1: Kenapa ini ke sini? Sudah saya bilang jangan ke sini.
0: Terus, kalau saya tidak ke sini, mau sampai kapan kamu bohongi kami? Mau davai kami taliana? Tata bilang sudah hampir bersih. Yang mana itu lahan yang Tata bilang sudah siap ditanami, ha?
1: Oh, jadi ini tidak percaya lagi dengan Tata sekarang? Aneh di situ, kamu tebang sendiri saja pohon-pohon yang ada dan cabut rumput-rumput yang ada semua ini.
0: Jadi, selama satu minggu ini, hanya datang tidur saja, kah? Ina kira Tata sudah sadar, sudah tidak malas lagi. Tata bilang bosan makan masakan Ina yang itu-itu terus. Terus sekarang apa?
1: Eh, terserah saja. Kalau kamu mau berkebun, bikin sendiri saja.
0: Tata, Tata, Tata, mau kemana, Tata?
2: Eh, Tata cepat pulang.
1: Kurang aja.
2: Tata, kenapa Tata marah-marah?
0: Ojo, kemari, nak. Tatamu lagi marah karena ketahuan berbohong sama kita, nak.
2: Berbohong apa, Ina?
0: Marah saja, banting semua saja supaya habis semua apa yang kita punya. Sudah tidak ada yang bisa diharap sekarang.
2: Ina, Ina mau kemana?
0: Ayo, Ojo, ikut Ina. Ina tidak sanggup lagi dengan sifat malas tatamu. Dan kerjanya cuma marah-marah. Kita sudah hidup kekurangan selama ini. Tidak ada usahanya tatamu untuk merubah nasib.
2: Tapi kita mau kemana, Ina?
0: Sudah, ikut saja.
2: Ina, kenapa kita masuk hutan ini, Ina?
0: Nah, kalau kamu mau ikut Ina, dengarkan Ina baik-baik. Daripada kita hidup tapi serasa mati, mending kita sudahi semuanya, nak. Ternyata tatamu tidak bisa berubah, tetap saja malas dan temperamen. Tapi kalau kamu masih mau tinggal sama tatamu, pulanglah, nak.
2: Tidak mau, Ina. Saya mau sama Ina saja. Ina!
1: Ojo, apa kamu bikin di samping telaga itu? Kemari, Ojo. Kemari, nak. Bahaya di situ.
3: Tata, Ina masuk di dalam air itu, Tata. Dan berubah menjadi pohon itu.
1: Astagfirullah. Kemari, Ojo. Bahaya di samping situ, nak. Kemari, kemari.
3: Tidak mau, Tata. Saya mau pergi sama Ina saja.
1: Ojo tahu itu pohon apa? Itu pohon sagu, nak. Bukan Inamu, nak. Kemari, Ojo.
3: Itu Inaku. Saya lihat sendiri pas Ina loncat. Tidak lama muncul pohon sagu itu. Tinggal, Tata.
1: Tidak.
4: Sang ayah merasa sangat terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Dan setelah lama merenungkan bahwa ia tak bisa hidup tanpa anak dan istrinya, akhirnya sang ayah memutuskan untuk menyusul mereka dengan harapan ia pun dapat kembali bersatu walau harus menjadi pohon sagu. Namun takdir berkata lain, saat sang ayah menceburkan diri di telaga yang sama, tubuhnya tidak berubah menjadi pohon sagu, melainkan menjadi pohon palem. Sahabat budaya, inilah cerita legenda yang melatar belakangi munculnya hutan sagu dan palem yang tumbuh di hutan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda persembahan LPP RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.
5: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
6: Iya, bagus.
5: kampung kita jadi bersih.
6: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok nggak dikasih sama polisi? Blacklist.
7: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
6: Maksudnya?
7: Pencurian misalnya.
6: Nggak tahu.
7: Narkoba?
6: Nggak tahu.
7: Tawuran atau kasus asusila?
6: Nggak tahu.
5: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
7: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
8: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nah, bagaimana peran sekolah khususnya SMA 3 Palu ini dalam mendidik siswa tentang pentingnya mengolah sampah, Bu Yuli? Silakan.
1: Kalau sekolah itu memang sekolah itu memiliki peran penting dalam pusat pendidikan. Jadi bukan hanya membentuk karakter saja, tapi juga membiasakan anak-anak untuk bagaimana dia bisa mengelola sekitarnya. Jadi dari SMA 3 sendiri itu anak-anak di sekolah kami, Bu, kami itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi anak-anak membawa di kantin itu sudah tidak menjual lagi minuman sekali pakai. Jadi air mineral dan teman-temannya yang sekali pakai itu sudah tidak ada lagi. Jadi anak-anak diwajibkan membawa tumbler dari rumah. Kemudian solusinya juga di sekolah, di tiap-tiap ruang kelas sudah disiapkan refill-refill dalam isi ulang. Jadi wajib itu. Agar anak-anak, kan anak-anak ini dari jam 7 sampai sore sekitar jam 4. Jadi dia harus banyak minum air putih juga. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya pada awalnya memang susah. Jadi kita sempat bersih tegang sama anak-anak, memang segala sesuatu kalau awalnya memang perlu perjuangan, belum lagi dengan teman-teman sejawat, jadi sangat berat. Tapi alhamdulillah semakin kemari semakin kita sudah merasakan jadi timbunan sampah di TPA, TPS-nya di SMA 3 itu sudah alhamdulillah semakin berkurang. Jadi tidak ada lagi itu wadah-wadah sekali pakai, karena itu yang paling banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, malam memang memiliki cara tersendiri untuk mengajak kita berhenti sejenak ya sahabat budaya. Setelah hiruk-pikuk pekerjaan, kesibukan di jalan atau rutinitas yang terkadang membuat kita lupa beristirahat, dan suasana malam hadir untuk membawa ketenangan. Dan sahabat budaya, kalau misalnya kita ingat-ingat dahulu, orang tua kita sering memanfaatkan waktu malam bukan hanya untuk beristirahat tetapi juga untuk berkumpul bersama. Kadang di teras rumah, kadang di ruang tamu dengan kisah-kisah yang mereka ceritakan ya sahabat budaya. Ada kisah-kisah tentang kehidupan, tentang petua-petua yang pasti memiliki makna, dan juga dongeng-dongeng yang mengajarkan kita nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan juga saling menghormati. Dan dari kebiasaan sederhana itulah banyak nilai budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi mungkin kini suasananya sudah berbeda ya sahabat budaya, karena teknologi membuat kita lebih sering menatap layar daripada saling berbincang. Namun semoga malam ini menjadikan kesempatan untuk kembali menikmati cerita, memperkaya pengetahuan, dan sejenak melepaskan penat bersama Perempat RRI Palu tentunya. Dan sahabat budaya, kita masih menyambung kebersamaan kita di acara Mututura. Nanti kita akan membahas tentang tradisi Mepekilan Dondo, dan semoga setiap cerita yang hadir tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menambah cita rasa kita terhadap kekayaan budaya Indonesia tentunya. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani, untuk di Mututura.

Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak. Banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius. Tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali. Kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo gas, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan adat istiadat dan juga tradisi karena setiap daerah memiliki warisan budaya yang menjadi identitas masyarakatnya. Di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah sendiri terdapat salah satu tradisi yang hingga kini masih dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu tradisi mopengkilan yang milik etnis Dondo. Dan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi, sahabat budaya, keberadaan tradisi seperti mopengkilan menjadi bukti bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian besar terhadap nilai-nilai budaya leluhur. Dan juga tradisi ini bukan sekedar sebuah kegiatan adat, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah, jati diri, dan kearifan lokal yang telah ditumbuk sejak lama. Dan juga sahabat budaya, masyarakat Dondo sendiri meyakini bahwa tradisi merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak boleh dilupakan tentunya. Melalui mopengkilan ini, berbagai nilai kehidupan diwariskan kepada generasi muda, mulai dari rasa hormat kepada orang tua, semangat kebersamaan, gotong royong, hingga penghargaan terhadap adat istiadat. Dan salah satu tokoh adat Dondo, Suharmin, menjelaskan bahwa pelestarian mopengkilan tidak hanya menjadi tanggung jawab para tetua adat. Seluruh masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan meneruskan tradisi ini agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Dan salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melibatkan generasi muda agar mau mengenal, memahami, dan mempraktikkan tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keterlibatan anak-anak dan juga remaja menjadi sangat penting, sebab sahabat budaya, tanpa generasi semua tradisi akan kehilangan penerusnya. Oleh karena itu, keluarga, tokoh adat, lembaga pendidikan, hingga pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi masa kini. Dan juga sahabat budaya, sebuah tradisi akan tetap hidup apabila masyarakat merasa memiliki. Sebuah budaya bukan hanya diwariskan dari masa lalu, tetapi juga merupakan bekal untuk membangun masa depan yang tetap berpijak pada identitas bangsa tentunya.
1: Arif, Mbak Pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
2: So tau betul kok ini? Kok tau dari mana itu sirene mobil pemadam?
3: Mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba Pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
4: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas, dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan, dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
1: Betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
2: Cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
1: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
3: Aku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu terdengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

0: dari Kakak Aurel nih, gimana nih yang dipresentasikan kemarin sehingga bisa nih mewakili Sulawesi Tengah begitu Kakak Aurel?
1: Jadi yang saya presentasikan yaitu salah satu cagar budaya di Kecamatan Kulawi, tepatnya pada Desa Toro, yaitu Rumah Adat Lobo. Rumah Adat Lobo bermula-mula dari kata Ra Lobo Lobo yang bermakna dipisah-pisahkan sesuai dengan salah satu fungsi dari rumah tersebut. Nah, fungsi dari rumah ini untuk menyimpan kepentingan hingga kebutuhan para masyarakat setempatnya, terutama para Maradika dan Totua Ngata. Maradika adalah bangsawan di desa itu dan Totua Ngata orang yang dituakan. Tempat ini bukan hanya untuk menyimpan kepentingan maupun keperluan, tetapi bisa menjadi tempat permusyawaraan hingga penyelenggaraan adat di desa Sigi. Dan rumah adat Lobo ini memiliki struktur yang unik. Mengapa unik? Rumah adat ini memang sederhana, cuma tidak ada paku satupun di rumah itu. Mengapa? Karena rumah ini menggunakan sistem lidah-lidah atau kerap dikenal dengan sistem kait-mengait menggunakan tali rotan. Rumah ini terbagi menjadi tiga, dan setiap bangunannya memiliki elemen, dan setiap

0: elemennya memiliki fungsi masing-masing.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, kembali lagi bersama kami dalam perbincangan mengenai tradisi mepenggilan dari etnis Dondo di Kabupaten Toli-Toli. Dan Sahabat Budaya, di era modern seperti saat ini, berbagai budaya luar dengan mudah masuk melalui media sosial, internet maupun perkembangan teknologi. Dan kondisi tersebut tentu membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan bagi kelestarian budaya lokal. Jika tidak dijaga dengan baik, tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun dapat perlahan terlupakan, Sahabat Budaya. Oleh karena itu, pelestarian tradisi mepenggilan menjadi sangat penting. Tradisi ini bukan hanya milik masyarakat Dondo, melainkan juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga bersama-sama tentunya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti persatuan, rasa hormat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama tetap relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini tentunya. Tokoh adat Dondo juga menekankan bahwa mendukung pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar berbagai tradisi lokal terus mendapat ruang untuk berkembang, baik melalui festival budaya, pendidikan, dokumentasi, maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat luas tentunya. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda, tradisi mepenggilan diyakini akan terus lestari dan menjadi kebanggaan daerah tentunya. Dan pelestarian budaya bukan berarti menolak kemajuan zaman ya Sahabat Budaya, justru budaya dan modernitas dapat berjalan berdampingan, beriringan. Dan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan tradisi kepada masyarakat lebih luas melalui dokumentasi digital, media sosial, film pendek, hingga kegiatan edukasi di sekolah. Harapannya tradisi mepenggilan tidak hanya dikenal masyarakat Toli-Toli atau Sulawesi Tengah, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sebab Sahabat Budaya, setiap budaya lokal adalah mosaik yang memperkaya identitas bangsa tentunya. Dan juga Sahabat Budaya, marilah kita bersama-sama menjaga warisan leluhur. Mengenal budaya sendiri merupakan langkah awal untuk mencintainya, dan mencintai budaya adalah bentuk nyata menghargai sejarah serta jati diri bangsa.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
3: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
2: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
3: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
2: Kalau minumnya apa, Bu?
3: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
2: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
3: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
4: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM.
2: Suara budaya tanpa sanggar.

sahabat budaya, setelah tadi kita mengenal tradisi Mepenggilan, pertanyaan berikutnya adalah siapa sih yang akan meneruskan tradisi di masa depan? Dan jawabannya tentu adalah generasi muda, sebab sebuah budaya hanya akan tetap hidup apabila ada pewaris yang mau mempelajarinya, sahabat budaya. Tokoh adat Dondo Suharmi menegaskan bahwa pelestarian Mepenggilan tidak cukup dilakukan oleh para tetua adat. Anak-anak muda itu harus dilibatkan sejak dini agar mau mengenal, memahami hingga mampu mempraktikkan tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan pelibatan generasi muda dapat dilakukan melalui berbagai cara, sahabat budaya, seperti sanggar seni, kegiatan adat, pembelajaran di sekolah, hingga festival budaya. Dan juga ketika anak-anak diberikan ruang untuk tampil, mereka bukan hanya belajar tentang tradisi, tetapi juga membangun rasa bangga terhadap identitas daerahnya. Dan juga langkah ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli sendiri melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan berbagai lomba kebudayaan Dondo rutin diselenggarakan, mulai dari lomba lagu daerah, pidato berbahasa Dondo hingga bertutur menggunakan bahasa Dondo. Bahkan sahabat budaya, kesenian Dondo juga pernah ditampilkan pada ajang budaya tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk promosi budaya daerah. Dan melalui kegiatan seperti ini, budaya tidak hanya akan dikenang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan generasi sekarang.

0: sebagai duta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mewakili Sulawesi Tengah.
1: Terima kasih. Kegiatan ini kan muncul informasi dari pusat melalui BPMP Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan, sehingga kita coba mempelajari juknis yang dikirimkan dan mencoba ikut mendaftar. Jadi tidak ada terbesit bahwa kalau yang terpilih terakhir adalah SD Impres 3 Biru Muda.
0: Kemarin ada berapa SD kalau mengikuti lomba ini, Pak?
1: Yang mengikuti lomba ini banyak sekali, Pak, karena dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Oke. Dan alhamdulillah SD Impres 3 Biru Muda yang mendapatkan kemarin.
1: Alhamdulillah tahapan terakhir yang tembus adalah SD Impres 3 Biru Muda.
0: Oke, baik. Pak, ini
1: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Pak, adalah program dari Direktorat SD yang diluncurkan oleh Bapak Menteri melalui lomba video. Ya, 7 kebiasaan ini terdiri dari yang pertama adalah bangun tidur, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat adalah makan sehat dan bergizi, yang kelima belajar, rajin belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh itu tidur cepat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kuliner khas adalah ikon setiap daerah di Indonesia karena cita rasa atau keunikan dari kuliner tersebut. Begitupun halnya dengan Kota Palu yang memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal di kalangan para wisatawan yang datang ke kota ini. Kaledo, sup tulang sapi yang dimasak hingga empuk. Kuahnya yang bening, memiliki rasa bumbu yang kuat dari campuran berbagai bumbu seperti asam jawa, cabai rawit, dan garam. Kaledo disajikan beserta dengan nasi atau ubi. Kuahnya pun menyegarkan badan dengan rasa asam dicampur dengan rasa pedas dari cabai rawit. Utakelo, sayur yang berbahan dasar daun kelor. Kuahnya bersantan dan gurih, terbuat dari campuran santan kelapa dan berbagai bahan seperti terong muda, pisang puda, jantung pisang, ubi, dan udang kecil. Ada juga duo, adalah makanan khas masyarakat Kota Palu. Makanan yang berbahan dasar teri ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas, karena masyarakat Kaili sangat terkenal dengan masakan pedasnya. Duo terbuat dari teri yang dimasak bersama irisan bawang khas Kota Palu. Palu Mara, atau yang biasa disebut dengan sayur ikan. Kuahnya berwarna kuning karena campuran kunyit dan menggunakan asam jawa dengan sedikit cabai untuk rasa pedasnya.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Relevansi cerita Tuan Doda ini dalam membangun identitas budaya masyarakat di Lembah Palu.
2: Tuan Doda yang hasil wawancara kemudian saya dengan cucunya itu semakin menarik ketika beliau dikatakan pertama menikah itu dengan orang lokal. Cerita lain memang tiada cerita bahwa dia membawa istri atau tidak, itu kita tidak tahu kan. Rata-rata kan orang-orang yang dari luar itu yang kita kenal, mereka pasti membawa mungkin pendamping mereka, pasti ada orang-orang dari asing juga menjadi istri mereka. Kita bisa melihat banyak, misalnya contohnya Marinos Adrian ya, kalau tidak salah. Kemudian selain dia menikah dengan orang lokal, sebelumnya dia sudah mempunyai istri orang asing. Jadi seorang Tuan Doda yang disebut Tuan Doda karena dia menikah pertama kali dan membuka eksplorasi itu di wilayah Doda yang kita kenal sekarang itu Sulawesi Barat, itu awalnya adalah wilayah kerajaan, masuk juga di wilayah kerajaan antara Banawa dan Dolo. Sebagian Dolo dan sebagian itu Banawa, dan sebagian lainnya itu masuk wilayah Mamuju.

0: Tari Lumense adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah. Arti dari kata Lumense sendiri adalah terbang tinggi. Sebenarnya tari Lumense sudah ada pada zaman prasejarah. Seiring berjalannya waktu, gerakan tari Lumense saat ini sudah mempunyai perbedaan dengan yang dulu. Perubahan yang terjadi disebabkan bisa karena pengaruh tuntutan zaman atau pengaruh dari arus modernisasi. Yang terpenting adalah perubahan yang terjadi tidak mengurangi esensi pesan dari tarian daerah tersebut. Pada umumnya, tari Lumense dilakukan dalam menyambut tamu pada pesta rakyat oleh penari perempuan yang berjumlah 12 orang, terdiri dari 6 orang berperan sebagai laki-laki dan 6 lainnya berperan sebagai perempuan. Uniknya, walaupun semua penari adalah kaum wanita, namun tari Lumense merupakan tarian yang melambangkan pasangan antara pria dan wanita.
1: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
2: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
1: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
2: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
1: Kalau minumnya apa, Bu?
2: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
1: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
2: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
3: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, tidak terasa kebersamaan kita di malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kami yang telah setia menemani dan meluangkan waktu bersama kami di Perempat RRI Palu tentunya. Semoga perbincangan kita tentang budaya Nusantara di malam hari ini membuat nambah wawasan, menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan leluhur, serta menginspirasi kita untuk terus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia tentunya. Dan juga sahabat budaya, marilah kita jadikan setiap tradisi, bahasa daerah dan juga kearifan lokal sebagai jembatan untuk menghubungkan masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Karena memang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan juga budayanya. Dan juga sahabat budaya, saya bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan, kekeliruan dalam penyampaian ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati sahabat budaya. Dan akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat, lepaskan penat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Semoga malam ini membawa ketenangan, mimpi-mimpi yang indah, dan juga menjadikan waktu terbaik untuk memulihkan semangat menyambut hari esok tentunya. Tetap jaga kesehatannya sahabat budaya, jaga juga kebahagiaan, dan juga jangan pernah berhenti mencintai budaya Indonesia. Saya Arnovian Antin pamit undur diri, sampai jumpa kembali dalam siaran berikutnya hanya di Perempat RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tapasanggani. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabarakallah.

0: saya mau tanyakan, bagaimana peran perempuan Kaila sendiri, Libu Mobile sendiri ini dalam menjaga adat istiadat tradisi sendiri?
1: Lahirnya Libu Mobile ini atas dasar keprihatinan. Keprihatinan di mana ibaratnya budaya Kaili selaku tuan rumah lah boleh dikata seperti yeah. itu, tetapi justru budaya Kaili itu akhirnya malah tergerus, dalam artian dia lebih banyak budaya-budaya lain yang menonjol. Ini mohon maaf sebelumnya, kami atau Libu itu tidak alergi dengan budaya lain. Kami suka, artinya kita beragam ibarat pelangi, semakin indah pastinya. Tetapi di tengah keberagaman ini justru budaya Kaili, Tupulu Banua, Napoyo. Nah, Napoyo Hai artinya dia malah melempem, tidak ya, tenggelam, sehingga dia tidak mengorbit gitu. Malah kalah dengan budaya-budaya lain yang masuk di daerah tanah Kaili. Nah, dari rasa itulah, rasa akan akhirnya kehilangan, pada akhirnya budaya Kaili, bahasa Kaili ini akan hilang apabila kita atau Kaili Mboto tidak berusaha untuk kembali menaikkan ibarat volume, menaikkan harkat dan martabat budaya Kaili itu sendiri. Nah, dari situlah kemudian seperti kata ibu pembina tadi, kami berembuk bagaimana caranya agar kita dapat tetap menjaga bahkan melestarikan dan mengembangkan budaya Kaili ini.
2: Pindah kok dulu, nah saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihai ini jerikanku, sana kok dulu.
3: Iya bisa mu itu, saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
2: Tumpi kasihan, ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
3: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kok curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerikanku, dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
2: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa Mipal itu kesen tamuku di rumah.
3: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
4: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Pomirara, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa era di Palu. Siopa pitu 5 FM, suara budaya.

Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Abad kembali di udara untuk makan acara siaran radio pada hari Jumat 31 Juli 2026 melalui pancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui RRI digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dan selamat pagi sampai sore Sarara dimanapun berada. Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan kembali tentunya. Waktu subuh yang penuh keberkahan, dan semoga pagi ini menjadi awal yang indah untuk menjemput rezeki, kesehatan serta kebahagiaan bagi kita semua. Selamat beraktivitas bagi para petani yang mulai menuju sawah, para nelayan yang kembali ke laut, dan para pedagang yang bersiap membuka usaha, dan para pekerja, pelajar, mahasiswa serta seluruh sampai seluruh Sarara dimanapun berada. Semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi sesama. Mari kita awali hari ini dengan hati yang bersih, pikiran yang positif, dan semangat yang baru. Jangan biarkan kegagalan kemarin menghalangi langkah hari ini. Karena setiap pagi adalah kesempatan untuk memperbaiki diri ya, berkarya lebih baik, dan terus menebarkan kebaikan tentunya. Baik, sahabat-sahabat Sarara, dan selanjutnya untuk pagi ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara pagi Islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi ini. Selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI 4 untuk mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan.
2: Kulu amwalakum bainakum bil batil.

0: menyimpan harta ya orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijarah, kecuali lewat jalur perdagangan, antara din, dan kalian saling ridho di antara kalian, minkum. Ini hukum asalnya. Maka tak boleh kita ambil.
1: Iya.
0: Tidak boleh sesama masyarakat mengambil harta masyarakat yang lain. Pun sebagai pemerintah tidak boleh hukum asalnya mengambil harta dari masyarakat kecuali pada perkara yang dibolehkan oleh syariat. Di antaranya misalnya pemerintah boleh mengambil dari masyarakat, bahkan boleh memaksa masyarakat, yaitu masalah zakat. Kalau dalam tentang syariat, Nabi SAW bersabda ala, dan riwayat Imam Ahmad, ala la yahillu malu mri'in illa bitayyib nafsi minhu. Kata Nabi SAW, tidak halal ketahuilah, tidak halal harta seorang, ya seseorang, kecuali dengan kerelaan hati darinya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Tidak ada di dalam harta orang lain itu hak, maksudnya hak pemerintah untuk mengambil itu, ya, bahkan dengan cara paksa, kecuali pada zakat.
1: Baik, nah, Pak Ustaz, mungkin kita pagi hari ini kita juga mengundang ya untuk pendengar kita untuk bisa bergabung, dan kita mungkin ke penelpon dulu, Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Boleh ya?
0: Baik.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Pak siapa? Di mana Pak?
2: Di Kota
1: Bau Bau, silakan Pak.
2: Kalau yang diceritakan tadi itu kan orang mau kaya, terus punya sekolah tinggi, terus misalnya sekarang orang dari kota tinggi gitu, orang tidak sekolah, tidak kaya, kalau tidak itu, udah itu yang bagaimana, karena itu kan yang tadi dilarang. Kalau di masjid biasanya begitu, misalnya dikasih apa 50 ribu, cuma dikasih 5 ribu, makanya supaya kerja terus di sini. Kalau tidak begitu ya disuruh pulang, tidak kerja lagi.
1: Oke, baik, terima kasih ya dari bau-bau Pak Ustaz. Ya, pertanyaannya tadi ini sepertinya mungkin arahnya ini antara zakat dan pajak mungkin Pak Ustaz.
0: Ya? Mohon, saya sendiri belum tangkap apa maksud pertanyaan beliau.
1: Ya.
0: Tapi mungkin ya seperti beliau apa, seperti Islam tidak apa melarang orang kaya, mungkin begitu ya.
1: Iya.
0: Intinya dalam agama kita, mungkin saya jawab pertanyaannya, dalam agama kita, agama tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Boleh kita jadi orang kaya, bahkan beberapa syariat itu rukun Islam tidak bisa kita tegakkan kecuali kita menjadi orang kaya. Misalnya naik haji,
1: iya,
0: itu tidak bisa kita tegakkan kalau kita miskin. Ya? Bayar zakat, Allah tak wajibkan zakat kecuali bagi orang yang kaya. Atau orang miskin tak bayar zakat.
1: Iya.
0: Kita lanjut dulu tentang pajak. Tadi kita katakan bahwa tidak boleh kita mengambil harta rakyat, harta masyarakat, termasuk pemerintah, kecuali yang Allah bolehkan. Di antara yang Allah bolehkan adalah zakat.
1: Yeah.
0: Orang kalau tidak bayar zakat bisa dipaksa sama pemerintah.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Nah, bagaimana dengan pajak yang merupakan tema kita?
1: Iya. Yeah.
0: Tema kita pada pagi hari ini. Pertama, kalau kita bahas Islam di tahap-tahap awal, di zaman Nabi, di zaman Khalifah, maka kita hampir tidak mengenal ada istilah pajak dalam negara Islam di awal-awal.
1: Yeah.
0: Pemerintahan Nabi di awal-awal itu hampir tidak ada namanya pajak. Yang ada zakat atau harta rampasan perang. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada pajak, lantas bagaimana negara dibiayai?
1: Yeah.
0: Itu kan yang sering jadi pertanyaan.
1: Yeah.
0: Kalau kita tidak bayar pajak, terus menggaji gaji PNS bagaimana, gaji ASN P3K bagaimana, ya bangun aspal bagaimana. Sementara kita tahu pos zakat itu sudah ada ketentuannya, siapa yang ditarik zakat, kepada siapa dikasih zakat, itu sudah dibatasi dalam syariat. Contoh, tidak boleh bangun jalan raya, aspal jalan pakai harta zakat, tidak boleh. Tidak boleh bangun jembatan pakai zakat, tidak boleh. Nah, bagaimana dengan ini? Pertama, negara harusnya pertama bisa dibiayai dari pengelolaan sumber daya alam. Dan itu yang terjadi di beberapa negara Arab hari ini.
1: Iya.
0: Yang kita melihat mereka hampir tidak ada pungutan zakat Qatar, Saudi, Saudi Arabia. Meskipun belakangan Saudi sudah ada pajak pajak apa gitu saya lupa. Tapi sebagian itu kecil, kalaupun ada kecil, ya. Terus dari mana mereka bisa biayai negara? Dari sumber daya alam, minyak. Dan kita Indonesia ini sebenarnya jauh lebih kaya dibandingkan Saudi, Qatar dan lain sebagainya. Mereka itu apa sumber daya alamnya?
1: Hanya
0: minyak bumi dan gas saja. Kita punya minyak bumi dan gas.
1: Nah, sumber daya alam lainnya.
0: Kita punya emas, kita punya nikel, kita punya biji besi, kita punya tembaga, kita punya laut yang begitu luas, kita punya hutan yang tidak ada di sana.
1: Betul.
0: Banyak sekali. Kita punya uranium di Sulawesi Barat. Ya, kita punya emas di Freeport, satu gunung emas, bahkan di atas Palu, gunung apa, Proboya, itu emas. Itu sebenarnya, ya, andaikan itu dikelola dengan baik oleh pemerintah, tidak perlu pemerintah itu menarik pajak dari
1: pajak,
0: masyarakat.
1: Okay.
0: Kemudian juga negara bisa dibiayai dengan zakat. Tentu saja lebih spesifik ya, orang-orang pengentasan kemiskinan, orang-orang fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya bisa dibiayai dari zakat. Kemudian dari sedekah yang sifatnya sunnah dan termasuk dari harta rampasan perang.
1: Oke, okay. Kita juga masih ada yang bergabung lagi. Kita coba. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Buang Lakur di Dendok Antana.
1: Oke, okay. Baik, silakan Pak Buang.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hamdi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, ini menarik ya soal pajak. Pajak itu bagaikan apa ya? Kalau sekarang ini di kalangan masyarakat itu menakutkan. Saya tangkap poin tadi dari Pak Ustaz bilang tadi bahwa pajak itu dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan, lebih ditekankan itu negara itu wajib menyatakan pada masyarakat itu wajib zakat gitu ya. Saya yakin dan percaya kalau saya, Mbak Nurhaya dan Pak Ustaz juga membayar pajak ya, walaupun itu dalam Islam maksudnya tidak diperbolehkan. Saya ingin tanya Pak Ustaz, kira-kira gimana itu kalau kita membayar pajak untuk pemerintah kan bilang pajak itu membangun bangsa gitu ya. Tapi sedangkan dalam Islam itu pajak itu seperti bukan seperti memang tidak boleh gitu. Itu gimana tuh? Antara maksudnya kita jadi dilema juga, maksudnya kita menggunakan syariat agama sedangkan itu tidak diperbolehkan. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Pak Ustaz, itu gimana tuh pandangan Islam melihat pajak dalam bentuk perbankan syariah? Kan semua kan sekarang ini serba pajak gitu ya.
1: Iya.
3: Semua apa namanya detail dari sektor apapun itu tetap ada pajak. Itu gimana tuh Pak Ustaz?
1: Iya.
3: Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Mbak Nurhaya Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buang Lakoroh ya. Ya, dua pertanyaan ini Pak Ustaz. Yang pertama, beliau dilema antara mengerjakan sebagai kewajiban negara ya, sesuai dengan tema kita pagi ini Pak Ustadz ya, ya dimana pajak sendiri dalam Islam itu tidak diwajibkan Pak Ustadz ya, kemudian tapi pemerintah mewajibkan hal itu, bagaimana hukumnya, kemudian dengan perbankan yang berlabel syariah itu juga ada pajak di dalamnya. Nah, silakan Pak Ustadz.
0: Pertama saya belum bilang bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam ya. Tapi memang ada beberapa dalil yang seperti mengindikasikan bahwa pajak itu tidak dibolehkan. Tapi perlu kita jelaskan nanti dalilnya. Pertama misalnya Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muksin. Kata Nabi tidak akan masuk surga pemungut pajak.
1: Oke.
0: Ini agak berat ya. Agak berat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan pezina di zaman Nabi, kemudian dia minta dihukum rajam sampai mati. Begitu dia dihukum rajam, darahnya ini kena Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencaci maki perempuan tersebut. Kemudian Nabi tegur Khalid. Kata Nabi kepada Khalid, ya Allah Khalid, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad tabat, sungguh wanita ini telah bertobat dengan sebuah pertobatan yang kalau tobat ini dilakukan oleh pemungut pajak, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi ini mengindikasikan bahwa pemungut pajak ini dosanya besar. Ini bahaya. Nah, tapi perlu kita jelaskan bahwa ada perbedaan pajak zaman dulu dengan pajak zaman sekarang. Apa bedanya? Pajak zaman dulu itu, saya kasih contoh, pedagang kalau lewat di satu tempat, maka dia disuruh bayar nominal tertentu baru bisa lewat. Iya. Tanpa ada pengembalian bayaran itu kepada dirinya, tanpa dia merasakan manfaatnya. Ya, atau pemerintah-pemerintah zaman dulu, mungkin Romawi atau Persia, mereka pajak petani, mereka pajak pedagang, ya suruh bayar nominal tertentu setiap bulan atau mungkin setiap tahun, tanpa ada pengembalian manfaat yang bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Nah, berbeda dengan pajak hari ini, yang kita tahu ya, itu dibayarkan oleh masyarakat, tapi manfaatnya dikembalikan nanti kepada masyarakat. Entah dibangunkan nanti jalan, seperti yang tadi, dibangunkan jembatan, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah-sekolah, ya, termasuk mungkin RRI ini, ya,
1: hasil dari pajak tadi,
0: dan gaji
1: pegawai. Tapi kan nah, Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang kalau ketika mengambil hak dari masyarakat, ketika kita sebagai masyarakat yang diambil, yang diminta itu tidak ridho, tidak ikhlas begitu. Itu gimana lagi tuh?
0: Nanti kita bahas dulu. Jadi karena itu ya, ulama kemudian berbeda pendapat tentang pajak yang ada di zaman sekarang ini. Tapi setahu saya sebagian besar ulama yang hari ini termasuk MUI di Indonesia itu membolehkan pajak dengan syarat-syarat.
1: Oke.
0: Membolehkan pajak dengan syarat-syarat. Yang pertama misalnya, jadi ada dua pajak. Menurut ulama, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya tak boleh. Nah, yang hukumnya boleh itu misalnya bahwa pajak ini ditarik dari rakyat, tapi peruntukannya untuk kemaslahatan rakyat. Itu yang dibolehkan. Jadi diambil oleh pemerintah, tapi nanti dikembalikan untuk kemaslahatan bersama kita. Tadi dibangunkan jembatan. Kalau hanya diambil pemerintah, kemudian hanya untuk memperkaya diri sendiri, hukumnya haram. Petugas bea cukai misalnya, petugas pajak, dia memperkaya diri misalnya dengan pajak itu, bukan dikembalikan kepada rakyat, itu hukumnya haram. Ulama setahu saya sepakat itu tidak boleh. Ya, jadi kalau diambil, dibangunkan jembatan, dibangunkan sekolah, dibangunkan jalan, itu hukumnya boleh. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan bahwa boleh pemerintah narik pajak ini dari masyarakat kalau kas negara benar-benar sudah tidak ada, sumber pendapatan lain sudah tidak ada. Ya, di kondisi kas negara itu kosong, tidak ada pendapatan lain, tidak kurang, maka pemerintah boleh menarik pajak dari masyarakat. Ya, sehingga kalau kita lihat pajak ini seperti emergency exit, jalan keluar darurat bisa dibilang, dan sifatnya harusnya temporal, sifatnya sementara, harusnya seperti itu. Ya, nah makanya juga MUI ya, dalam fatwa nomor 2 di Munas ke-11 tahun 2025 yang lalu, belum lama ini, sudah mengeluarkan beberapa mengeluarkan fatwa tentang kebolehan pajak dalam negara kita ini, tapi dengan beberapa syarat ya, dengan beberapa ketentuan. Misalnya negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tadi diambil dari rakyat untuk kemakmuran rakyat. Bukan memperkaya diri pejabat, itu tidak boleh. Yang kedua, dalam hal kekayaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara boleh memungut pajak dari rakyat. Jadi ketika negara tidak punya biaya yang cukup, kas negara tidak ada, nah maka di situ negara boleh memungut dari rakyat. Jadi kalau masih ada ya, kas negara tidak boleh.
1: Tapi dengan kenaikan pajak seperti apa lagi hukumnya itu?
0: Karena negara kita mungkin sudah kosong kasnya.
1: Oke.
0: Ya, efisiensi anggaran. Nah, makanya kita baca misalnya ya, fatwa MUI yang berkaitan dengan hal ini. Dibolehkan menurut fatwa MUI negara memungut pajak dari rakyat, tapi dengan ketentuan. Ada ketentuannya. Nah, pertama misalnya, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nisab zakat, yaitu 85 gram emas. Jadi ya, pajak penghasilan maksudnya PNS ya, P3K boleh dipotong pajak penghasilan kalau penghasilannya sudah setara 85 gram emas. 85 gram emas berapa 1 gram emas hari ini? Carilah 2 juta kali 80 lah. Kali 80 berapa? 160 juta. Gaji, kalau gaji ibu kalau 160 juta dalam 1 tahun misalnya, nah, baru boleh dipotong pajak. Ada segitu.
1: Baik, ya, Ustaz.
0: Kalau tak sampai menurut fatwa MUI, tidak. Tidak. Maksudnya kenapa ditujuan begini? Supaya jangan orang miskin dipajak.
1: Iya.
0: Kenapa dalam Islam orang wajib bayar zakat itu? Kalau dia punya simpanan emas 85 gram emas, punya simpanan duit, punya tabungan senilai 85 gram emas, agar orang miskin jangan tidak perlu bayar zakat, agar orang miskin jangan dipajak. Karena kalau orang punya punya penghasilan 85 gram emas itu, senilai 85 gram emas, berarti dia ya mampu lah, kaya lah, cukup. Ya, karena hari ini kan kadang pajak ini saya lihat orang miskin pun kena.
1: Iya.
0: Ya, harusnya dia yang dikasih duit, bukan dia bayar.
1: Tapi kalau menurut hukum dari hukum Islam, hitungannya seperti itu, Pak Ustadz ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, okay. Berikutnya, objek pajak hanya dikenakan kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan atau merupakan kebutuhan sekunder. Jadi ini rekomendasi dari MUI bahwa sebaiknya jangan semua harta dipajak. Yang dipajak hanya harta yang potensial untuk dikembangkan, diproduktifkan.
1: Kayak
0: misalnya kebun yang sudah ada tanamannya misalnya, atau misalnya toko usaha gitu kan. Nah, kalau misalnya tanah kita kosong, tidak digarap, terus kita harus bayar
1: pajak.
0: Ya, kesian. Nah,
1: dan itu terjadi ya saat ini, Pak
0: Ustaz. Nah, kemudian berikutnya, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. Ini saya sudah jelaskan tadi. Berikutnya, penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.
1: Oke.
0: Nah, kadang kan hari ini orang kaya banyak, pengusaha-pengusaha banyak diberi keringanan-keringanan membayar pajak.
1: Iya.
0: Ada skema-skema.
1: Iya.
0: Mereka bahkan punya konsultan pajak.
1: Betul.
0: Sehingga penghasilannya mungkin miliaran per tahun, tapi bayar pajak dikit. Sementara kadang rakyat jelata, ya kita gimana masih mau konsultan pajak? Makan aja kadang nggak cukup. Nah, maka dalam hal ini usahakan pajak ini berkeadilan. Yang tadi kalau boleh yang pajak itu dari orang-orang yang kaya lah yang dipajak, ya, yang penghasilan miliaran itu dipajak. Nah, orang miskin yang dipajak. Kemudian termasuk mungkin prinsip keadilan ini, agar jangan sampai pajak itu double-double. Ya, di kita ini kadang terjadi pajak itu double. Ya, contoh saya kasih contoh misalnya apa ya, air minum ini misalnya. Itu ketika perusahaan ini mau bikin perusahaan air minum, dia harus bayar pajak. Ketika dia produksi ini, bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak juga.
0: Bayar pajak ketika produksi air minum ini. Yang bikin botolnya ini, ketika produksi botol, dia bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak juga.
0: Bayar pajak. Kita beli lagi ini, kita juga harus
1: bayar pajak juga. Iya.
0: Nah, ini berdebel-debel. Pedagang di warteg misalnya, saat dia belanja bahan pokoknya, dia bayar pajak. Wartegnya setiap tahun dia harus bayar
1: pajak.
0: Nah, orang yang belanja sekarang kan harus bayar pajak. Jadi untuk satu produk itu, dari hulu sampai hilir, kena pajak.
1: Iya.
0: Nah, ini kan pajak berlapis-lapis yang dalam pandangan syariat sepertinya kurang adil.
1: Okay.
0: Nah, ini jadi diusahakan agar pajak ini ada prinsip keadilan di situ. Kemudian berikutnya dari MUI ini, pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Jadi harus amanah. Ya, ini terutama pengelola pajak ini harus amanah,
1: transparansi
0: harus ada data yang ditarik dari masyarakat, yeah, kemana semua anggaran itu,
1: yeah,
0: nah itu harus harus terbuka, ya. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah. Jadi ya yang dibolehkan bayar pajak, tapi pajak ini uang dari rakyat diamanahkan kepada pemerintah ulil amri untuk dikelola. Ya, maka ketika mengelola, pemerintah harus menjaga prinsip-prinsip amanah. Apa itu? Ya, misalnya harus jujur.
1: Iya.
0: Ketika mengelola itu.
1: Ya,
0: kemudian harus profesional.
1: Iya.
0: Dikelola dengan baik. Ya. Kemudian harus transparan. Ya, kemudian harus akuntabel. Ya. Dan kemudian berkeadilan. Berikutnya, misalnya barang yang dipajak ini, ya, adalah barang yang sifatnya sekunder atau tersier. Jangan barang yang sifatnya primer, kebutuhan dasar manusia, ya, maka sebaiknya sembako jangan dipajak.
1: Ini masih juga kena pajak, Pak.
0: HP boleh lah dipajak, karena HP ini kan dia bukan kebutuhan primer. Orang gak pakai HP gak mati.
1: Iya.
0: Dia mungkin sekunder. Kecuali mungkin kalau mengalami, kalau orang-orang konten kreator mungkin dia kebutuhan primer, ya.
1: Iya, karena menghasilkan, ya.
0: Menghasilkan, ya. Misalnya kendaraan mungkin, ya, mungkin sekunder dia. Nah, tapi kalau kebutuhan primer, makanan, minuman, ya, ini sebaiknya jangan dipajak, ya.
1: Oke. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz, menaati kewajiban pajak, membayar pajak itu kan bagian dari ketaatan kepada ulil amri pemerintah. Ya. Ada tidak batasannya, Pak Ustaz?
0: Iya. Memang dalam agama kita, kita disuruh untuk taat kepada pemerintah. Ya. Walladzina aminu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin, ulil amri di antara kalian, ya, pemimpin di antara kalian. Tapi kata para ulama, ayat ini disuruh taat kepada, kalau sama Allah, Allah bilang atiullah, taati Allah. Kepada Rasul, Allah bilang taati Rasul. Tapi kepada pemerintah, Allah tidak bilang taati pemerintah. Allah kaitkan pemerintah ini dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Taati Allah, taati Rasul dan pemerintah.
1: Iya. Okay?
0: Sehingga kata para ulama, pemerintah ditaati ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Oke, baik, Ustaz.
0: Ketika dia pemerintah tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya, misalnya pemerintah perintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka tak boleh kita taati. Tapi kalau diperintah untuk sesuatu yang kebaikan karena selaku bersama, maka ditaati. Nah, termasuk dalam hal pajak ini misalnya, ya, ketika pemerintah, ini kan kesepakatan antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah misalnya dalam kondisi sekarang kesulitan misalnya, ya, pemerintah dalam kondisi kesulitan finansial, ya, sampai ASN harus WFH
1: from home
0: atau WFA,
1: yeah,
0: ya, work from anywhere, ya, menunjukkan bahwa pemerintah kita betul-betul mungkin defisit anggaran hari ini. Nah, di sini ya kewajiban kita membantu pemerintah, ya, kewajiban kita untuk, makanya saya pribadi saya membayar pajak,
1: yeah,
0: ya, dan saya tidak sarankan orang untuk saya tidak sarankan orang tak bayar pajak.
1: Tapi maksud kalau ada masyarakat yang enggan ingin membayar pajak begitu karena merasakan, saya tidak merasakan manfaatnya dari pajak itu. Nah, bagaimana Islam mengajarkan umat untuk menyikapi kondisi seperti itu, Ustaz?
0: Pertama, orang mengatakan dia tidak merasakan manfaat dari pajak, sebenarnya ketika dia jalan di jalan raya, maka dia merasakan jalan itu adalah bagian dari pajak. Dia pergi ke pasar, gedung pasar itu dibangun dari pajak. Anaknya bersekolah, sekolah itu dibangun dari pajak. Kita sadar atau tidak sadar sebenarnya merasakan manfaat dari pajak. Ya, bahkan kita mendengarkan RRI ini karena uang pajak yang kita bayarkan. Nah, jadi alasan, oh saya tidak bayar pajak karena saya tidak merasakan manfaatnya, sebenarnya dirasakan, cuman tidak mungkin belum disadari. Ya, mungkin belum disadari. Dan kalau hari ini ya, kondisi negara kita ini kan, kalau kita nggak bayar pajak, sedangkan bayar pajak saja sekarang kok ASN sudah harus kerja dari rumah, saya nggak bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba berhenti membayar pajak. Meskipun tadi saya tetap sarankan kepada pemerintah, jangan jadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama dalam negara. Nah, yang jadi masalah hari ini, data dari BPS kalau saya tidak salah, dan data dari Kementerian Keuangan,
1: iya,
0: itu pendapatan terbesar negara kita APBN itu
1: dari
0: 80-82% dari pajak. Sisanya baru di situ ada sumber daya alam, di situ ada bagi hasil dari BUMN. Ya, sisanya hanya berapa persen itu sisanya? Ya, kalau 82% berarti sisa 18%-an itu yang dari sumber daya alam. Harusnya itu dibalik. Ke depan kita berharap bahwa dibalik. Kalau
1: sumber daya lebih tinggi,
0: dari ya, sumber daya alam ke 80%, sisanya baru pajak. Sehingga pajak ini meringankan kita.
1: Ya.
0: Jujur, metode pajak sekarang itu berat. Contoh kendaraan itu, kita beli mobil itu yang harga 200 juta,
1: iya,
0: itu mungkin hampir ya puluhan jutanya itu pajak sebenarnya. Ya, contoh ya, kita beli mobil itu bayar pajak.
1: Iya.
0: Kemudian saat kita pakai, kita
1: bayar pajak juga. Pajak.
0: Setiap tahun, nominalnya tidak sedikit. Avanza saja mungkin berapa sekarang? Ya, 2-4 jutaan mungkin, tergantung tipenya. Kemudian, ya, bahkan saya kemarin mobil saya tabrakan,
1: iya,
0: ya, mobil saya tabrakan, bawa ke bengkel resmi, saya bayar, ternyata
1: ada pajak juga.
0: Ya, jadi biaya perbaikan itu 7 jutaan, dan pajaknya sekitar 700 ribu, sekitar 10%. Ya. Maksud saya kan sedang dapat musibah.
1: Iya,
0: kalau negara nggak bisa bantu, minimal jangan nyusahin saya. Ini yang pajak berkeadilan yang dimaksud oleh MUI tadi. Maksudnya janganlah terlalu memberatkan.
1: Iya,
0: ambil pajak tapi jangan terlalu memberatkan. Sekarang kan ada kesan seperti dikejar-kejar masyarakat.
1: Iya. Ya,
0: seperti dicari apa yang mau dipajakan lagi.
1: Iya, betul. Ya. Bahkan para UMKM saja jadi pajak juga.
0: Iya, jadi bertambah. Ini saya enggak tahu ini, biar istri simpanan kayaknya bisa dipajakin. Karena barang berharga. Maka itu, jadi nasihat saya, maksudnya masyarakat kita bayar pajak, tapi pemerintah jangan terlalu membebani masyarakat.
1: Iya,
0: ya, di luar batas kemampuannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.
1: Nah, Ustaz, bagaimana pandangan Islam untuk pemerintah yang tidak mengelola pajak secara amanah dan terjadi penyalahgunaan anggaran di sana? Ya, hukum Islam bagaimana, Pak Ustaz?
0: Bagaimana dengan pemerintah yang tidak mengelola pajak, yang mengelola pajak dengan tidak amanah?
1: Iya.
0: Ya, dan terjadi pelanggaran. Kemudian saya pernah dapat info, ya, ada orang-orang saya yang bekerja di bea cukai itu bawa duit itu di karung-karung.
1: Iya.
0: Ya, hanya setahun dua tahun kerja bisa bangun rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Bagaimana begini? Orang-orang yang seperti ini, pemerintah yang tidak amanah mengelola pajak ini, saya khawatir mereka masuk dalam hadis Nabi tadi, la yadkhulul jannah sahibu muksin, tidak masuk surga pemungut pajak. Saya khawatir mereka masuk dalam kategori ini. Orang-orang yang bekerja di pajak lalu tidak amanah, dia korupsi pajak dari masyarakat, saya khawatir dia masuk dalam hadis Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Pemungut pajak seperti ini yang saya khawatirkan tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, dan saya khawatir dia telah melakukan salah satu dosa besar dalam agama. Karena dalam agama, bayangkan orang itu dia bangun usaha dari nol. Ya, itu kan beberapa keluhan di media sosial saya baca.
1: Betul.
0: Dia bangun usaha, cari modal dia sendiri, bangun usaha sendiri, potang panting, ya, kepala di kaki di kepala. Ya, kadang sampai jatuh bangun. Itu pemerintah tidak hadir.
1: Iya.
0: Tiba-tiba begitu usahanya mulai
1: sukses. Mohon maaf.
0: Datang orang sensus ya. Hanya berapa penghasilan tiba-tiba dipajak. Tiba-tiba ada tagihan yang cukup besar. Nah, ini hal yang kesian kan, maksudnya kita sudah ambil dari keringat rakyat, maka tolong dijaga. Makanya tadi MUI katakan itu amanah. Ya, amanahnya masyarakat kepada pemerintah dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan profesional.
1: Iya.
0: Ya, jangan sembarang dihambur-hamburkan.
1: Iya. Nah,
0: karena makanya ulama, beberapa fatwa ulama ditanya tentang pajak. Mereka bilang kalau yang kerjanya tidak amanah, dia bisa masuk dalam pemungut pajak yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, nah, kalau pun untuk membayar pajak, apakah ini masuk dalam nilai ibadah juga, Pak Ustaz?
0: Ya, apakah masuk dalam ibadah? Allah Ta'ala alam. Ya, kalau misalnya kita niatkan misalnya untuk membantu pemerintah, ya, membangun jalan, ya, fasilitas umum,
1: yeah,
0: dan lain sebagainya. Semoga itu termasuk dalam ibadah, yaitu ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
1: Mm-mm.
0: Ya, kalaupun seperti itu.
1: Iya. Yeah. Oke, okay. Pak Ustadz, ini di menit-menit terakhir ya, kita di pagi hari ini terkait, masih terkait dengan pajak dalam perspektif Islam, dan kemudian sudah ada beberapa dari fatwa MUI juga ya. Ya, mungkin di closing statement sebagai penutup, pesan Ustadz pada masyarakat Tojonauna, pentingnya menjadi warga negara yang taat aturan sekaligus menjadi seorang muslim yang menjalankan ajaran agama dengan baik, khususnya dalam menyikapi kewajiban membayar pajak, Pak Ustadz, dan juga untuk pemerintah mungkin.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Okay. Pertama kami pesankan kepada masyarakat, hendaklah kita membayar pajak,
1: iya,
0: taat membayar pajak, karena pajak kita itu untuk kemaslahatan kita, ya, untuk pembangunan sekolah, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Jadi dari masyarakat, dan insya Allah manfaatnya kembali kepada masyarakat. Untuk pesan pertama saya kepada para pendengar. Yang kedua, pesan saya kepada pemerintah, ya, hendaklah pemerintah harus lebih pintar ke depan mencari sumber pemasukan negara non pajak. Ya, kalau boleh, ya, nikel kita di Sulawesi ini dikelola dengan baik. Saya berharap sekali yang kelola itu adalah pemerintah, bukan negara asing.
1: Iya.
0: Ya, bukan dibawa ke China, ya, emas kita di Freeport bukan dibawa ke Amerika, harusnya itu dikembalikan kepada kita, dikelola dengan baik. Saya yakin kalau sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik, ya, maka insya Allah semua kampus-kampus akan gratis, semua sekolah gratis, ya, dan kita tidak perlu lagi, masyarakat tidak perlu dibebani pajak. Berikutnya, jika pun pemerintah harus mengambil pajak, maka usahakan pajak ini adalah pajak yang berkeadilan, ya, pajak yang tidak membebani rakyat di luar batas kemampuannya, yang tidak menyusahkan rakyat, ya, dan usahakan yang dipajak itu adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, orang-orang yang kesian, ya, P3K kalau boleh terus dipajak. Berikutnya, pesan saya kepada terutama pengelola pajak, jangan korupsi dan foya-foya dari pajak rakyat, termasuk pemerintah pada umumnya, jangan lakukan korupsi, ya, karena korupsinya kita itu sudah menyengsarakan rakyat double,
1: ya,
0: diambil pajak, dan harusnya pajak itu kembali ke masyarakat, itu malah diambil oleh pejabat. Saya khawatir ini pejabat yang korupsi, terutama duit pajak, ini masuk dalam hadis Nabi, lil khulil jannah sahibul muhsin, tidak akan masuk surga para pengelola pajak. Yang terakhir, mungkin saya berharap, ya, pemerintah menjadikan pajak ini sumber pendapatan negara yang sifatnya temporal, bukan sifatnya selama-lamanya. Jadi usahakan ini sementara sambil terus mencari sumber-sumber pemasukan yang lain. Makanya saya sebenarnya dukung beberapa, sangat mendukung beberapa program Pak Prabowo, Presiden kita,
1: iya,
0: yang hari ini berusaha agar Indonesia ini makin sejahtera, misalnya dibuat Danantara dan lain sebagainya, itu kita dukung bersama. Dan saya berharap Allah berikan keberkahan kepada negara kita, dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki bangsa ini sehingga tidak perlu lagi ada pemotongan dan efisiensi anggaran, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negara ini baldatun thayyibatun, ya, negara yang aman, damai, sentosa, sejahtera, dan kita dilindungi dari segala mara bahaya dan malapetaka serta perpecahan. Allah taala alam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, dan kita juga berharap, ya, bahwa karena pajak ini pemerintah itu memikul amanah besar di sana, jadi untuk mengelola pajak mungkin lebih jujur, amanah, sesuai apa yang diharapkan, ya, dari MUI dan juga pandangan Islam itu sendiri. Jadi ketika masyarakat taat membayar pajak, ya, pemerintah bisa mengelola dengan penuh tanggung jawab juga, Pak Ustadz, ya. Ya, Pak Ustadz, terima kasih untuk pagi hari ini, ya. Insya Allah memberikan banyak pencerahan lagi, ya, gimana kita sebagai masyarakat harus bisa menaati aturan-aturan dari pemerintah. Ya, Pak Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, dan saya Nur Haya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ucapkan terima kasih.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena siapapun yang datang di Kota Palu sekarang, salah satu ikon Kota Palu yang diperkenalkan oleh dinas-dinas yang ada di Kota Palu, termasuk dinas pariwisata, adalah silakan berkunjung ke kelompok Dulu Bangkit.
2: Penyakit menular seksual, khususnya di Kota Palu, itu sudah sangat banyak atau meningkat. Dan penyimpangan-penyimpangan seksual itu tidak lagi sembunyi-sembunyi.
3: Hasil evaluasi kita kemarin, terutama dari sisi kesehatan, kita perlu meningkatkan kualitas kesehatan jamaah. Sebenarnya kalau dari jumlah jamaah kita tidak terbilang besar.

Karya Bapak Maulana, Gubernur Sulawesi Tengah, diwakili Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Dr. Gigi Heri Mulyadi, memimpin jalannya jalan santai dalam rangka Jambore PKB di tingkat provinsi. Kegiatan tersebut mengambil rute start dan finish di Marina Cottage Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Jalan santai ini merupakan rangkaian kegiatan hari kedua pelaksanaan Jambore PKB yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kependudukan Tingkat Provinsi. Kareba Kaupuna sebesar-besar ara, Wakil Bupati Bual Muhammad Nasir Daeng Dai Maroto membentuk 15 murid yang menjalani perawatan Puskesmas Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Bual, Sulawesi Tengah. Para murid menjalani perawatan atas dugaan keracunan makanan dari program makanan bergizi gratis. Dugaan keracunan makanan ini tidak menyeluruh, hanya 11 murid di SD Negeri 1 Bokat di Desa Tang dan 4 murid SD 2 Bokat terdampak. Diketahui sebanyak 15 siswa mengalami gejala seperti sakit perut, mual, pusing, sakit kepala. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bual, Gamar Al-Hamade, menjelaskan seluruh siswa yang mengalami gejala telah mendapat penanganan medis dari Puskesmas Bokat, termasuk pemberian obat oral sesuai indikasi medis. Hasil observasi menunjukkan kondisi para siswa berangsur membaik. Sampai semua sarana besok makare basalia tinti aono iaku ratu balkis popia fai kami pajulere kare basalia tinti papitu.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Hari yang penuh keberkahan, kemuliaan bagi umat Islam. Dan hari Jumat ini adalah hari terbaik untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, bersedekah, membaca surat Al-Kahfi, serta memperbanyak salawat Nabi Muhammad SAW. Mari kita awali pagi ini dengan rasa syukur dan semangat baru. Apapun pekerjaan hari ini, baik sebagai petani, nelayan, pedagang, ASN, tenaga kesehatan, guru, pelajar, mahasiswa maupun pekerja di berbagai bidang, lakukanlah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Yakinlah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan jujur akan membawa hasil terbaik pada waktunya.

Kita ke informasi sama-sama Sarara. Informasi pertama, anggota DPRD Sulawesi Tengah Marcelinus menerima penghargaan dari Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo dalam penutupan bimbingan teknis BIMTEK pada di partai di Hotel Borobudur, Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan sistem Bioflok yang dinilai berhasil menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan bagi masyarakat. Marcelinus menjadi salah satu dari 14 anggota legislatif Partai Perindo yang menerima penghargaan dalam 11 kategori. Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi DPP Partai Perindo terhadap anggota legislatif yang dinilai mampu menghadirkan kerja nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat di daerah masing-masing. Marcelinus menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya penghargaan itu bukan hanya menjadi pengakuan atas kerja yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk terus menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Anggota DPRD Palu periode 2019-2024 itu mengatakan program budidaya ikan sistem Bioflok dikembangkan sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain memberikan keterampilan, program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi penerima manfaat. Marcelinus menilai apresiasi yang diberikan DPP Partai Perindo menunjukkan perhatian partai terhadap kinerja anggota legislatif yang benar-benar hadir di tengah masyarakat. Marcelinus berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh anggota legislatif Partai Perindo untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kedekatan dengan masyarakat, dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di daerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Earning. Segera download RRI Digital.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sampai sama Sarara pukul 6:33 waktu Indonesia Tengah. Kita melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu mendeportasi 4 warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian di Sulawesi Tengah selama periode 7 Januari hingga Juli 2026. Pelanggaran mereka lakukan adalah penyalahgunaan izin tinggal, melakukan kegiatan tidak sesuai visa hingga pernikahan tanpa izin resmi dari kedutaan, kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Octavianus di Palu. Ia menjelaskan keempat WNA tersebut berasal dari Cina dan Jerman. Mereka dikenai tindak administrasi keimigrasian berupa deportasi setelah terbukti melakukan pelanggaran dengan kata karakteristik kasus yang serupa. Menurut Octavianus, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang menjadi perhatian pemerintah. Ia mengatakan sejumlah modus yang perlu diantisipasi dalam pengawasan orang asing, antara lain praktek love scamming, perekrutan tenaga kerja secara ilegal, serta berbagai modus lain yang berpotensi mengarah pada TPPO. Octavianus menambahkan pengawasan terhadap orang asing di Sulawesi Tengah dilakukan melalui tim pengawasan orang asing atau Timpora yang melibatkan berbagai instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dia mengatakan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah, provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan berjalan baik melalui forum Timpora. Sinergi antara anggota tim yang juga menjadi faktor penting dalam pengungkapan pelanggaran keimigrasian. Selain pengawasan keberadaan orang asing, imigrasi Palu juga melakukan deteksi dini terhadap potensi korban TPPO di Sulawesi Tengah. Octavianus mengungkapkan petugas imigrasi pembina desa atau PASIS sebelumnya menemukan indikasi seorang warga menjadi korban dugaan TPPO setelah dijanjikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Yang bersangkutan diiming-imingi sebagai penerima beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri, namun kenyataannya di sana tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai mahasiswa.

0: informasi selanjutnya. Ya, nanti sebentar saya akan lanjutkan lagi informasi untuk Anda semua di pagi hari. Selamat pagi buat Anda yang baru saja akan segera ke tempat aktivitas setelah prepare yang cukup panjang. Yang pasti pagi ini kita semangat pagi karena ini waktu pendek ya kata orang ya, hari Jumat. Jadi harus bergegas dan langsung melaksanakan kegiatan yang menjadi kewajiban Anda tentunya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh. Jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam

0: Tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
4: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah, dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini.

4 Pintu waktu Indonesia Tengah. Kareba Pamulana sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan pengembangan generasi muda, Poso Energi memberikan dukungan berupa material, berupa bangunan untuk perbaikan sarana olahraga SMP Negeri Tauro, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas olahraga sehingga lebih aman dan nyaman digunakan oleh para siswa dalam kegiatan belajar maupun aktivitas ekstrakurikuler. Kepala Humas PT Poso Energi, Bapak M. Syafri menyampaikan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya melalui penyediaan fasilitas yang dapat menunjang pembinaan karakter, kesehatan, dan prestasi pendidikan. Kareba Kaupuna, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pelaku industri otomotif segera memenuhi komitmen investasi senilai 21,2 triliun dalam program kendaraan bermotor emisi karbon rendah. Agus dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 di Tangerang, Banten, Kamis mengatakan program LCEV dijalankan sejak 2021 telah menunjukkan hasil positif bagi pengembangan industri otomotif nasional. Hasil nyata, 16 perusahaan perakitan kini didukung oleh 322 pemasok komponen dalam negeri. Angka ini tumbuh 127% sejak program dimulai serta penyerapan 195.000 tenaga kerja langsung. Selain itu, tingkat komponen dalam negeri kendaraan elektrifikasi juga terus meningkat dengan rata-rata telah berada pada kisaran 40-46%, bahkan satu model telah mencapai 80%. Meski demikian, Memperin Agus menegaskan realisasi investasi masih perlu dipercepat mengingat hingga saat ini investasi yang terrealisasi baru 5,5 triliun dari total komitmen sebesar 21,2 triliun. Sampai subuh sarara besyobo kareba salia tinti papitu yaku ratu bangkis popia vai kami panjuliri kareba salia tinti uvalu.

0: adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

fakta serta potensi risiko korupsi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil survei itu diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Survei penilaian integritas yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun 2025 menunjukkan indeks integritas Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 71,09 poin dan berstatus rentan. Dari 13 kabupaten kota yang terdata, hanya 5 wilayah yang berhasil masuk kategori waspada atau skor 73-79,9 poin, yakni Palu, Kota Palu, Kabupaten Bolsiki, Morowali, dan Bangkai Laut. Sementara 9 daerah masih rentan, itu 0-72,9 poin, yakni Pemprov Sulteng, Kabupaten Donggala, Toli-Toli, Pariki Mautong, Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Banggai, dan Banggai Kepulauan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kejari Sigi Sulawesi Tengah menerima perlimpahan berkas perkara serta 2 tersangka dugaan kasus korupsi terkait gratifikasi pada pelaksanaan pembangunan dan pengadaan peralatan olahan pakan di Kabupaten Sigi. Ia mengemukakan dengan dilakukannya tahap 2, maka terkait kewenangan terhadap tersangka beralih pada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Menurut dia, rencana pelaksanaan melimpahan ke pengadilan dilakukan awal Agustus mendatang. Diketahui kedua tersangka masing-masing berinisial I sebagai Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Sigi dan Sekretaris Dinas Peternakan berinisial MA yang diduga melakukan pemerasan dalam jabatan. Untuk total uang yang diperoleh dari gratifikasi tersebut sebanyak 767 juta. Sebelumnya, tersangka MA melakukan proses pra-peradilan terkait dugaan gratifikasi proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di daerah tersebut. Namun seluruh permohonan tersangka ditolak dan upaya paksa yang dilakukan penyidikan Kejari Sigi terkait penggeledahan serta penyitaan Dinas Peternakan Kabupaten Sigi dinyatakan sah menurut hukum.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you.
0: Ya.

Pukul 7.42 menit waktu Indonesia Tengah, kita ke informasi lagi sama-sama Sarara. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada 3 kabupaten dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang digelar di Sriti Convention Hall Kota Palu pada Rabu 29 Juli 2026. 3 daerah yang menerima penghargaan yakni Kabupaten Poso sebagai terbaik pertama, Kabupaten Tojo Unda-Unda terbaik kedua, dan Kabupaten Morowali terbaik ketiga. Ketiganya dinilai memiliki kinerja terbaik dalam berbagai aspek pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tengah, Haji Muhlis Aseng, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji. Muhlis menjelaskan penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, diantaranya pengurusan dokumen keberangkatan, pelayanan kesehatan, administrasi keuangan, penanganan barang bawaan jemaah, hingga keterlibatan selama proses embarkasi. Menurutnya, aspek kesehatan menjadi salah satu indikator yang sangat menentukan dalam penilaian ke depannya. Pihaknya berencana menjadikan indikator kesehatan sebagai penilaian tersendiri agar kualitas pemindahan kesehatan calon jemaah haji semakin optimal. Ia mengungkapkan terhadap sejumlah kabupaten dan kota yang sebenarnya memperoleh nilai baik pada aspek administrasi maupun pengelolaan dokumen, namun belum berhasil meraih penghargaan karena nilai pada indikator kesehatan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kota Palu. Muhlis menyebutkan 2 jemaah haji asal Kota Palu meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji, sementara 2 calon jemaah haji lainnya dipulangkan dari embarkasi karena kondisi kesehatan yang tidak memenuhi syarat keberangkatan. Melalui evaluasi tersebut, Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tengah berharap koordinasi antara Kementerian Haji dan Umroh, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin diperkuat sehingga kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Tengah terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.